0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. RBR United Riau mencatat hasil berbeda pada ajang Piala Suratim Seri Nasional Zona 1 tim usia 13 berhasil menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan dan juga memastikan diri melaju ke babak 8 besar. Sementara tim usia 17 harus terhenti setelah menempati posisi ketiga klasemen grup. Presiden klub BR United, Umi Dian, mengatakan tim usia 13 tergabung dalam satu grup bersama tim dari Aceh, Medan, dan juga Kepulauan Riau. Dari 3 pertandingan yang dijalani, EBR United usia 13 mampu meraih 3 kemenangan dengan hasil yang cukup meyakinkan. Berbeda dengan usia 13, tim usia 17 EBR United harus mampu meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan juga 1 kekalahan dari 3 pertandingan. Hasil tersebut membuat EBR United usia 17 berada di posisi ketiga sehingga belum berhasil melanjutkan perjuangan ke babak 8 besar. Umi Dian menjelaskan babak 8 besar nantinya akan diikuti 8 tim yang merupakan juara grup dari 4 zona. Masing-masing zona akan mengirimkan 2 tim untuk kemudian kembali dibagi menjadi 2 grup. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Alahai,
1: Nolena. Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri, nggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah, nggak bisa.
1: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
2: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
4: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru, Mbak, mau ada rapat nih. Awas-awas.
5: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
6: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
7: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kembali di Beranda Budaya, saya Fardi Umar dan
1: saya Fima.
0: Ya, kembali menemani teman Encik Tuan dan Puan ya Fima ya.
1: Iya Bang.
0: Kalau pagi-pagi hari ini sebelum mengawali aktivitas, jangan lupa apa Fima?
1: Jangan lupa sarapan dulu.
0: Sarapan. Mm-mm. Karena kalau tradisi nampak orang Melayu tuh pagi-pagi tuh harus sarapan.
1: Sarapan.
0: Sebelum beraktivitas.
1: Iya, sudah dari kecil diajarkan biasanya tuh Bang.
0: Karena itu bisa mendukung aktivitas kita ke depan ya. Kalau sudah sarapan, perut sudah terisi. Aktivitas kita jadi lancar ya.
1: Lagi kalau misalnya anak-anak sekolah kan Bang, biar lebih sekolah. Fokus belajarnya.
0: Biar fokus belajar. Tapi kalau sarapannya tidak boleh berlebihan juga ya.
1: Iya, karena masih pagi.
0: Tidak boleh kekenyangan, nanti ngantuk.
1: Iya. Ada lagi selain itu Bang.
0: Apa tuh?
1: Nanti setoran alam.
0: Nah, jadi kalau udah kekenyangan, ngantuk, itu yang tadinya adik-adik kita yang belajar, ya itu jadi ngantuk, jadi tidak fokus. Tapi kalau tidak sarapan, apa enggak fokus juga ya nanti.
1: Iya,
0: kalau udah sekitaran jam 9, jam 10 itu perut sudah pada
1: minta diisi.
0: Walaupun saat ini memang adik-adik kita yang sekolah sebagian libur, ya ada juga yang masih tetap sekolah. Tapi dibatasi sampai jam berapa dan tidak tidak beraktivitas di luar ruangan ya, biasanya
1: tidak
0: menggunakan
1: ya
0: seperti biasa ya. Jadi Encik Tuan dan Puan, ini juga kita ingatkan ya, Fima, yang menggunakan, yang beraktivitas lah di luar ruangan, gunakan masker.
1: Wajib menggunakan masker.
0: Karena kita bisa lihatlah kualitas udara kita ya.
1: Iya, sedang tidak sehat.
0: Kayak kita lagi bakar lalapan, lagi bakar ini ya, ikan bakar,
1: ayam bakar. Ikan bakar sepanjang jalan Bang.
0: Berasap kali. Ya, Encik Tuan dan Puan tetap semangat ya, walaupun kualitas udara kita tidak baik-baik saja, tetap kita semangat dalam beraktivitas.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rut.

0: beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Yang Cituan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti informasi perakhiran cuaca.
1: Saat ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG Mbak Anggun. Halo, selamat pagi Mbak Anggun.
2: Iya, selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan berudara kabur hingga berawan. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan.

malam terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan sebagian Kota Dumai. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berudara kambur akibat asap atau smog hingga cerah berawan. Dengan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk malam hari, cuaca berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap smog hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kota Dumai, dan sebagian Kota Pekanbaru. Untuk dini hari masih berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kota Dumai. Untuk hari ini terdapat peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Siak pada malam hingga dini hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 90%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 4.806 titik, dan untuk di wilayah Riau terdeteksi 16 titik yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi 2 titik, Kabupaten Pelalawan 2 titik, Kabupaten Siak 2 titik, Kabupaten Kampar 1 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 6 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 1 titik, dan Kota Pekanbaru 2 titik. Sobat cuaca, dengan kondisi asap yang masih tebal di Riau pada hari ini, kami untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap dampaknya pada kesehatan, terutama sistem pernapasan. Kami mengimbau untuk sobat memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap semakin pekat. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website kami riau.bmkg.go.id dan WhatsApp channel BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang cetuan dan informasi bersama Perompat Suara Budaya Riau. Ya, Fima, cuaca kita nampak sampai saat ini masih kabut ya.
1: Masih berkabut bang.
0: Kabut asap sehingga memang untuk cetuan dan puan yang beraktivitas di luar ruangan agar selalu menggunakan masker ya.
1: Betul.
0: Kalau tidak penting-penting amat,
1: jangan keluar dulu.
0: Ah iya. Nah, menemani di sesi terakhir di beranda budaya Fima.
1: Iya, Bang.
0: Tradisi-tradisi yang selalu kita lihat ya. Seperti tadi tradisi makan bersama sebagai simbol kebersamaan. Kalau Fima berkumpul sama keluarga, makan bersama itu berarti kebersamaan ya.
1: Iya, Bang. Kumpul-kumpul keluarga. Karena lebih terasa kedekatannya.
0: Iya. Ada istilahnya sosial itu muncul ya. Mungkin selain sama keluarga, sama teman ya, misalnya ketika ada kalau tradisinya kenduri ya.
1: Iya, kenduri.
0: Kenduri acara keluarga menyambut tamu ya, kegiatan agama hingga juga pertemuan masyarakat ya.
1: Betul, Bang.
0: Yang menarik lagi, Cik Tuan dan Puan, makanan yang sama dinikmati bersama-sama, jadi tidak ada kesan bahwa makanan hanya untuk satu orang.
1: Tidak.
0: Nah, disitulah muncul rasa kebersamaan ya.
1: Betul.

0: seserahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar.
3: Saya Fima.
2: Informasi pertama Encik Tuan dan Puan, kualitas udara di Kota Pekanbaru dalam beberapa hari terakhir berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di luar Provinsi Riau. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membagikan masker secara gratis kepada masyarakat di 5 titik di Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan kegiatan pembagian masker tersebut melibatkan 66 mahasiswa kesehatan dari sejumlah institut pendidikan, diantaranya STIKES, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan juga Universitas Hang Tuah. Pembagian masker dilakukan di 5 lokasi.
3: Kabar berita selanjutnya, Menteri Sosial Republik Indonesia mengatakan sekolah rakyat yang sengaja dihadirkan pemerintah bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu kini telah memiliki murid sebanyak 44.000. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pelatihan wali asuh dan wali asrama di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial pada 7 Oktober 2026. Sekolah rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak-anak tersebut agar mereka bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa harus memikirkan biaya. Sesuai harapan Presiden, yaitu memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan. Seluruh kebutuhan pendidikan siswa ditanggung oleh negara secara gratis. Mulai dari biaya pendidikan, pakaian, seragam, buku, alat tulis, hingga sistem asrama. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: FM, suara budaya Riau.
1: FM, suara budaya Riau. Cik Tuan dan Puan bersama Fima Faradila dalam segmen energi terbarukan. Cik Tuan dan Puan, pernah enggak membayangkan dari mana listrik yang kita gunakan itu berasal? Nah, itu berasal dari kita menyalakan lampu, mengisi daya telepon, menggunakan televisi, sampai menjalankan berbagai peralatan rumah tangga. Karena semuanya itu memang membutuhkan energi ya, Cik Tuan dan Puan. Selama ini, sebagian besar kebutuhan energi kita masih bergantung pada sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Padahal sumber energi tersebut jumlahnya terbatas dan penggunaannya juga menghasilkan emisi. Karena itulah pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu langkah penting untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Karena itu, Cik Tuan dan Puan, energi terbarukan itu adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbarui secara alami dan tersedia secara berkelanjutan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Nyamuk, nyamuk, sini dong sini. Nyamuk, aku di sini nih.
6: Aneh, nyamuk kok dipanggil-panggil?
5: Biarin, aku kan mau digigit nyamuk.
6: Hah? Hindari mengundang nyamuk untuk berkembang biak, karena gigitan nyamuk bisa menyebabkan malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah. Jagalah kebersihan lingkungan dengan 3M+. Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur atau mendaur ulang barang bekas, plus mencegah.
0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Baik, Cik Tuan dan Puan, balik lagi pembahasan kita yang tadi. Di sini Vima akan mengasih tahu apa aja sih contoh dari energi terbarukan itu. Nah, contohnya ada energi matahari, angin, air, panas bumi, serta bioenergi yang berasal dari bahan organik. Cik Tuan dan Puan, untuk Indonesia sendiri sebenarnya memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar ya. Kita berada di wilayah tropis dengan sinar matahari yang melimpah. Selain itu juga, Indonesia memiliki banyak sungai, wilayah pesisir, kawasan dengan potensi panas bumi, serta sumber biomasa dari sektor pertanian dan perkebunan. Nah, jadi pengembangan energinya itu terbarukannya itu bukan hanya tentang memasang panel surya. Lebih luas dari itu sebenarnya Cik Tuan dan Puan, tentang bagaimana potensi alam ini yang ada bisa kita manfaatkan untuk menjadi sumber energi dengan cara yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Tapi yang paling penting, bagaimana sih kita itu mengembangkan energi terbarukan ini? Akan Vima bahas setelah yang satu ini.
2: John, angkat nih.
3: Oke. Wih, ada yang bilang,

0: bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Saudara pendengar, kami himbau bagi pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih. Sebelum mengemudikan kendaraan, lakukanlah pemeriksaan fisik kendaraan secara umum dan kelengkapan pendukung lainnya. Lampu-lampu, rem, ban, dan lain-lain. Awali setiap kegiatan dengan berdoa sebelum mengemudi. Gunakanlah sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang. Kami ingatkan juga agar selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas untuk dipatuhi. Atur dan sesuaikan kecepatan kendaraan pada saat mengemudi. Janganlah berhenti tikungan, jembatan yang bisa menimbulkan permasalahan dalam berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
1: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baik, cik tuan dan puan, kita lanjutkan pembahasan yang tadi, mengapa energi terbarukan itu penting. Nah, untuk cik tuan dan puan, energi terbarukan itu penting karena kebutuhan energi kita terus meningkat, sementara penggunaan energi fosil dapat berdampak pada lingkungan. Sumber seperti matahari, air, angin, dan biomasa juga dapat menjadi alternatif energi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, cik tuan dan puan, selain membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, pengembangannya juga dapat membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja baru, mulai dari teknologi, pemasangan, hingga pemeliharaan pembangkit energi terbarukan juga loh. Jadi, pengembangan energi terbarukan bukan hanya soal menjaga lingkungan, tetapi juga mempersiapkan kebutuhan energi dan peluang ekonomi untuk masa depan. Demikian informasi pada segmen energi terbarukan. Tetap di sini ya, cik tuan dan puan. Tetap bersama kami, karena pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada sesi obrolan kita Indonesia.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Fima Faradila. Dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Hingga awal Oktober 2026, sebanyak 1.789 kasus infeksi saluran pernapasan akut tercatat di berbagai fasilitas kesehatan di daerah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, Aswandi, mengatakan jumlah kasus terus bertambah sejak pertengahan Agustus. Pada periode 19 hingga 31 Agustus, tercatat 649 kasus ISPA, kemudian meningkat menjadi 1.001 kasus sepanjang September. Mengantisipasi peningkatan jumlah pasien, Dinas Kesehatan Kuan Sing telah meminta seluruh fasilitas kesehatan bersiap menghadapi kemungkinan lonjakan kasus. Warga yang mengalami batuk berkepanjangan, sesak napas, atau keluhan pernapasan lainnya diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker sebagai perlindungan dari paparan asap. Langkah pencegahan dinilai penting dilakukan selama kualitas udara masih berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: 4 FM di Tepak Pagi.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Ya, Encik Tuan dan Tuan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen Kita Indonesia.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menemani dalam segmen Kita Indonesia, saya Fardu Umar
3: dan saya Fima Faradila
1: akan menemani Encik Tuan dan Puan dalam obrolan Kita Indonesia di saat ini, Encik Tuan dan Puan, ya, dengan topik kita menjaga harmoni antara umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Dan sudah hadir narasumber kami di studio, Encik Tuan dan Puan, kita sapa langsung bersama Dr. Haji Rashidin Hamzah MA. Beliau selaku Sekretaris FKUB Provinsi Riau. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh Pak mic-nya didekatin sedikit, ya. Okay. Sehat, Pak?
4: Sehat,
1: alhamdulillah sehat.
4: Senantiasa.
1: Iya. Walaupun saat ini kondisi cuaca kita ya. Tidak begitu baik, namun kita tetap semangat beraktivitas. Kalau disapa, dipanggil biasa panggilannya apa, Pak? Pak Hamzah atau?
4: Paling biasa orang manggil Pak Haji Rashid.
1: Haji Rashid.
4: Pak Hamzah.
1: Pak Hamzah.
4: Hamzah itu sebenarnya orang tua saya.
1: Oh.
4: Saya nama Rashid.
1: Rashid ya, Rashid ya.
4: Rashid.
1: Oke, sapaan ya. Rashid. Iya, Encik Tuan dan Puan, kami ajak Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin bertanya-tanya terkait dengan topik kita nanti di 23606, terkait dengan menjaga harmoni antara umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Pak Rashid pengantarnya.
4: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam sehat. Sehat Indonesia, sehat Provinsi Riau, sehat Pekanbaru, sehat kita semua. Mudah-mudahan dalam suasana yang memang masih kabut asap ini,
1: yeah,
4: kita senantiasa waspada dan diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Mari sama-sama kita menjaga kesehatan kita. Kita dulu pagi.
1: Ya, oke, okay, Cik Tuan dan Puan, terkait dengan topik kita menjaga harmoni antara umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pak Rashid, ini kita lihat bagaimana Bapak melihat kondisi kerukunan antara umat beragama di Provinsi Riau saat ini, Pak?
4: Baik, terima kasih, Pak. Kalau kita berbicara tentang kerukunan umat beragama, alhamdulillah saat ini Provinsi Riau kerukunan umat beragama masih terjaga dengan baik berkat kerjasama seluruh tokoh-tokoh umat beragama.
1: Iya.
4: Kita ketahui bahwa agama kita di Indonesia ini ada 6. Islam, Kristen, Katolik, kemudian Buddha, Hindu, dan Konghucu. Semuanya itu mereka berkembang dengan baik. Dan alhamdulillah Islam masih mendominasi tentang penganut agama yang terbesar di Indonesia, juga di khususnya Provinsi Riau. Alhamdulillah kerjasama dengan baik ini dapat terjalin dengan baik. Itu harapan kita. Tentu ini apabila ini rukun, rukun kita semuanya dalam agama, tentu rukun kita di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak rukun di dalam beragama atau masyarakat kita saling berantuk kata orang ya. Nah, itu tentu membuat persoalan hidup yang agak pahit kita. Kita kan dapat merasakan di daerah-daerah lain yang tidak rukunnya masyarakat. Itu saya rasa.
1: Berarti alhamdulillah ya, Provinsi Riau saling menjaga ya kerukunan antara umat beragama ya. Apa kita lihat nih terkait dengan topik kita, harmoni antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi disampaikan Pak Rashid, ada harmoni ya antara umat beragama di Provinsi Riau. Untuk perkembangan teknologi saat ini, Pak Rashid melihat bagaimana, apakah ada pengaruhnya untuk bagaimana harmoni antara umat beragama ini masih terus terjaga ketika orang itu perkembangan teknologi ini kita bisa memanfaatkan dengan baik.
4: Ya, berbicara tentang harmoni tentu tidak terlepas dari suasana bagaimana hubungan baik. Karena kalau kita berbicara tentang agama dan masyarakat ini, kerukunannya adalah itu suasana persaudaraan. Bagaimana kita menciptakan suasana persaudaraan dan kebersamaan antara seluruh umat, baik umat beragama maupun umat. Di dalam trilogi kerukunan itu ada tiga yang harus kita jaga. Ada yang disebut dengan kerukunan intern dalam agama. Itu tentu masing-masing agama itu punya kerukunan. Dia punya sistem yang dibuat masing-masing. Nah, intern ini sangat perlu sekali. Kita tahu Islam saja banyak sekarang ini sistem yang dibuat. Kita lihat kalau di Islam ini kan banyak itu, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Tarbiyah, ada Salafi. Nah, itu semua harus rukun di dalam intern agama. Begitu juga dengan agama-agama lain seperti Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Mereka juga berharap kepada umat-umatnya masing-masing harus terjaga kerukunan ini dengan baik. Karena kerukunan itu akan menciptakan persaudaraan yang baik di antara kita, dan aman, tentram, dan damai itu. Berbicara tentang harmoni, ya, alhamdulillah kita kalau bicara harmoni, Provinsi Riau sampai hari ini masih terjaga dengan baik. Harmoninya sangat baik. Kita beberapa tahun ini diberikan penilaian yang besar oleh pusat bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Riau itu mendapat ranking kedua secara nasional tentang indeks kerukunan agama. Nah, ini membuat sesuatu yang baik bagi kita. Susah kita untuk mendapatkan itu gitu. Tentu itu penilaian bukan kita sendiri yang menilai, tapi yang menilai itu orang pakar-pakar. Pakar-pakar mereka melihat sejauh mana Provinsi Riau. Walaupun ya memang di kalangan agama kita akuilah masih ada hal-hal yang kadang-kadang terjadi perselisihan-perselisihan, tapi tidak mempengaruhi dari kerukunan umat agama yang ada di Provinsi Riau ini. Kita juga berharap ini tetap berjalan dengan baik, walaupun suasana, ya, kalau kita lihat sekarang kan suasana asap ini bagaimana. Itu juga kalau kita tidak harmoni, kita terpengaruh sangat itu. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita melihat, walaupun suasana sekarang ini pemerintah memberikan suatu sesuatu untuk liburnya anak-anak karena asap ini, tetapi di dalam keluarga itu masih terjalin dengan baiklah. Kita tidak banyak mendapatkan hal-hal yang merusak tatanan hidup berkeluarga itu. Jadi ini juga berkat kerjasama daripada orang tua, kerjasama daripada keluarga dan anak-anaknya. Nah, anak kita sekarang dah juga wawasan mereka sudah baik sekali. Sudah banyak hal-hal yang memang positif yang bisa kita buat. Walaupun pengaruh-pengaruh negatifnya masih banyak. Itu yang kita dapat kita. Kemudian ada intern antar umat beragama. Antar umat beragama ini kan itu tadi saya katakan ada 6. Alhamdulillah terjaga dengan baik. Kami di forum kerukunan umat beragama itu sangat-sangat menjaga. Karena di dalam kepengurusan itu setiap agama ada perwakilan. Dan mereka memberikan pengaruh baik terhadap bagaimana menciptakan suasana. Kemudian ada kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Ini harus berjalan dengan baik. Kalau tidak terjalin dengan pemerintah akan timpang nanti. Nah, apalagi dengan suasana sekarang ini, ya, banyak persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini. Tapi itu mudah-mudahan dapat diatasi dengan baik berkat kerjasama pemerintah yang selalu mengayomi masyarakat, dan juga berkat kerjasama tokoh-tokoh agama yang memang harus menjadi tolak ukur untuk terjalin harmonisasi di antara kehidupan kita beragama ini yang disebut dengan toleransi umat agama. Itu menurut saya.
3: Baik, Pak. Melihat kalau dari lingkungan terdekat kita kan lingkungan keluarga itu yang paling dekat kan, Pak. Nah, saya ingin tahu seberapa besar peran keluarga itu dalam menanamkan sikap toleransi terutama kepada anak-anak yang masih di usia dini, Pak.
4: Kalau berbicara tentang masalah anak, ya, ada di dalam istilah agama itu, agama Islam ini, rumah tangga itu adalah merupakan madrasatun. Madrasah itu artinya pendidikan. Nah, setiap langkah awal apapun yang kita lakukan, baik di dalam kita menjalankan kehidupan berkeluarga ini atau memberikan pendidikan kepada anak itu tolak ukurnya paling pertama itu orang tua. Nah, orang tualah yang memberikan anak itu. Ada istilah agama itu, orang tua menentukan apakah anak ini Majusi atau Nasrani atau Muslim, kan itu. Memang sekarang ini pengaruh-pengaruh teknologi ini tidak bisa kita nafikan, dan kita tidak bisa juga menghindari teknologi ini, apalagi kalau kita lihat contoh saja masalah HP saja. Iya. Sekarang ini ada kekurangan sedikit kita bagi anak-anak kita nih, adab mereka kepada orang tua ini agak berkurang dengan teknologi HP yang banyak. Kita bisa lihat sekarang ini di rumah tangga tuh, kalau kita lihat, kita mau bicara dengan anak aja dia sambil megang HP, main game dan sebagainya itu kan. Itu yang perlu mungkin kita atasi bersama untuk menjaga agar madrasatun daripada anak-anak di rumah itu, dari orang tua itu, tetap terjaga dengan baik. Tentu peran-peran guru di sekolah ini juga sangat kita harapkan ya. Karena tanpa ada guru, apapun yang kita lakukan untuk anak-anak kita ini tidak akan berhasil dengan baik. Walaupun orang tuanya hebat, profesor memang orang tuanya ya, tapi kalau tidak ada peran-peran guru membantu, baik dari tingkat awalnya, ada tingkat TK ya, apa yang paling rendah itu playground ya, kemudian sampai SMP, SMA dan lain sampai perguruan tinggi, semua itu peran guru kita harapkan
3: saling bekerja sama.
4: Karena 12 jam ya, itu memang mereka berada di sekolah. Orang tua juga jangan lalai ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, walaupun masih ada di dalam rumah tangga itu persoalan anak dan orang tua masih ada. Tetapi kalau kita lihat dari angka-angka yang diberikan oleh statistik pemerintah itu, masih bisa ditoleransi lah. Masih bisa terjaga dengan baik. Tentu ini peran orang tua dari awalnya kita harapkan. Itu saya rasa.
3: Orang tua dan guru juga harus saling bekerja sama ya, Pak.
1: Ya, berarti memang bagaimana kita di dalam masyarakat kita saling ini ya, memahami ya, Pak Rasid, memahami, saling mengerti dan saling menghargai ya intinya. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting ketika anak itu berada di lingkungan masyarakat. Karena lingkungan ini sangat mempengaruhi si anak itu. Pak Rasid, lihat gimana di lingkungan yang kadang nih anak-anak sekarang nih, usia-usia sekarang nih yang mungkin di SMA hingga mahasiswa, mereka di lingkungan yang bisa mempengaruhi mereka. Ketika mereka berada di lingkungan yang baik, mereka akan baik juga. Ketika mereka ada di lingkungan yang negatif, mereka akan terpengaruh. Melihat pandangannya seperti apa?
4: Kalau berbicara tentang lingkungan, memang dari awal saya katakan tadi, salah satu untuk mewujudkan anak itu baik itu kan memang dari rumah tangga awalnya. Tapi yang kedua juga lingkungan juga menjadi perhatian kita. Nah, lingkungan, ada istilah dalam agama ini, orang kalau dia bergaul dengan orang tukang besi, dia akan terbau dengan tukang besi. Tapi kalau orang bergaul dengan tukang minyak, pasti harum minyaknya di badannya pasti ada. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita. Kalau lingkungan itu yang berada tuh agak lingkungan agak-agak boleh katakan ya, mungkin kita tidak mengatakan bobrok lah ya, tetapi lingkungan yang tidak mempunyai nilai-nilai terbaik lah. Nah, anak kita akan terpengaruh. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang memang baik, anak itu pasti baik. Maka himbauan kita kepada orang tua, kepada anak-anak sekarang ini, salah satu wujud yang paling penting itu menjaga agama ini harus. Nilai-nilai agama itu harus dipegang dengan baik. Kalau mereka sudah agama ini menjadikan suatu prioritas utama, mereka datang ke masjid, waktu mereka mungkin mau belajar Al-Quran, mau belajar keagamaan. Begitu juga dengan agama-agama lain, Kristen umpamanya, mereka datang ke gereja atau mereka datang ke biara dengan agama lain itu, saya rasa pengaruh itu sangat besar sekali. Maka lingkungan itu juga memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan daripada anak-anak kita ini. Kalau lingkungan saya katakan tadi macam hari-hari gadget terus banyak kawan-kawannya, ya itulah yang dia lakukan kan. Tapi tentu kita jangan mudah patah semangat pada orang tua lah ya. Tetap perhatikan untuk anak-anak itu harus ada. Kalau memang anak-anak itu mampu dia di bidang apa dia mampu. Oh katakanlah dia pandai berbicara itu masukkan dia untuk menjadi penyiar, untuk menjadi wartawan. Kita lihat, kita bisa lihat anak-anak kita kan. Sebab kalau untuk mencari wawasan bisa bicara, wawasan yang punya wawasan untuk bidang-bidang elektronik ini kan tak mudah juga. Kan? Yeah. Jadi harus ada. Jadi oleh sebab itu lingkungan itu memberikan pengaruh yang baik. Tapi bagi orang-orang tua yang mungkin keteledoran, anak-anaknya terpengaruh juga banyak lingkungan. Sekarang ini kan ini agak susah bagi kita ini untuk narkoba ini sangat tinggi sekali. Di pekan baru ini statistik narkoba ini sampai hari ini belum menurun lah. Kalau kita lihat, saya kan termasuk salah satu pendakwah juga yang selalu berada di lembaga penjara itu. Aduh, kalau kita lihat dari anak-anak yang tertular narkoba itu, aduh, kecil-kecil umur-umurnya itu sangat menyayat hati kita. Tapi mau tidak mau, orang tua harus menerima itu. Tapi harus berusaha bagaimana mengatasi itu bersama. Ya selalulah berdialog dengan anak-anak ini. Ya perhatikan mereka. Jangan setiap hari mereka tuh hanya, kalau kita nengok anak tuh di kamar saja kan. Itu nanti bahaya juga itu kan. Tapi tengok mereka, ajak mereka kemana arahnya. Ya kalau sekarang ini yang agak susah bagi kita mengajak anak-anak ke masjid ini, ke bagi Islam ini. Saya lihat ya, orang-orang yang ke masjid ini, karena saya juga tiap hari termasuk orang yang selalu ke masjid. Itu yang golongan Gen Z gitu yang sekarang ini kan, aduh itu agak sedih, memprihatinkan saya juga. Maka yang banyak di masjid itu kaum-kaum kolonial banyak.
1: 40 ke atas
4: yang 40 ke atas yang udah tua-tua. Jadi bagaimana trik kita atau ya semua kita harus ikut itu bagaimana mengajak anak-anak kita ini mencipta masjid lah itu. Itu menurut saya.
1: Ya, semuanya bagaimana dari kontrol orang tua ya.
4: Ya, kontrol orang tua.
1: Orang tua selalu mengontrol anak, bisa memberikan fasilitas handphone atau HP Android, namun harus dikontrol ya. Betul. Jangan dikira anak tuh di dalam kamar aman-aman aja. Ternyata dengan gunakan handphone ini apapun bisa terjadi ya. Banyak hal-hal negatif di sana dengan teknologi, apalagi kita di rumah sudah lengkap ada internet ya, IndiHome dan yang lain-lainnya. Banyak internet yang fasilitas-fasilitas untuk bagaimana semua akses bisa kita dapatkan melalui Android kita, namun itu masalahnya ya. Orang tua menganggap anak di rumah aman katanya.
4: Katanya tak keluar saya. Tahu-tahu kalau di HP ini kan Pak, itu semua bisa kita tengok. Sekarang HP ini jangankan anak muda, orang tua pun lah hobi itu. Saya ini termasuk hobi juga nonton-nonton film yang kayak Korea itu kan.
1: Ada telepon kita sapa? Mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
5: Baru Pak Atong.
1: Pak Atong.
5: Pekan baru.
1: Gimana kabar Pak Atong?
5: Alhamdulillah, asap.
1: Pak Atong, silakan. Ada yang ingin ditanyakan?
5: Bapak narasumber.
4: Ya.
5: Jadi mendengarkan petuah Bapak tadi, kenapa kaum Gen Z jarang ke masjid? Itu terkadang bukan kesalahan kaum Gen Z-nya juga, kesalahannya terkadang dari cara para pendakwa menyampaikan, terkadang tidak menarik oleh Gen Z itu, Pak.
4: Gitu,
5: kadang di masjid itu yang dibahas surga dan neraka aja. Jadi kalau kaum Gen Z ini, bahaslah tentang hal yang ringan-ringan dulu. Tentang jangan yang dibahas surga dan neraka itu, surga dan neraka itu buat anak muda itu terlalu berat dan menakutkan. Jadi buat pendakwa itu, ceramah di masjid itu yang tertarik anak muda, istilahnya membahas narkoba itu bahasannya dengan bahasa Gen Z, dengan bahasa kekinian, bukan dengan bahasa kekunoan, bukan yang dibuka nanti tafsirnya yang kelas pendakwah, kelas kita-kita lah, kita umur kita udah di atas 50. Jadi jangan yang dibahas seperti itu, dikupas saja bahasannya tentang boleh di masjid, enggak ada larangan kita membahas novel, tapi novel itu tentang religi, boleh. Jadi tidak harus membuka tafsir ini, tafsir itu, kalau untuk buat Gen Z, jadi bagaimana Gen Z itu tertarik ke masjid, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Rasid tanggapannya.
4: Menurut Bapak tadi, ya memang kalau kita lihat dari suasana-suasana di masjid itu memang pada umumnya kadang-kadang mengkaji kitab-kitab.
1: Iya, iya.
4: Tapi memang harus punya kita trik atau punya semacam sesuatu.

0: Dekat ini juga banyak juga saya tengok di satu tempat-tempat untuk anak-anak yang golongan-golongan Gen Z ini, mereka punya aktivitas juga tentang tentang agama ini. Cuma mereka untuk dibawa ke masjid ini yang agak masih jarang gitu, masih berat. Tapi kalau untuk kajian-kajian ilmu itu mereka punya komunitas itu.
1: Yeah.
0: Banyak komunitas macam seumur-umur adik ini dia punya komunitas itu. Selasa memang kita dari kalangan para ulama, kalangan-kalangan pemerintah harus membuat trik-trik itu untuk mereka ini agar mereka memang mau datang ke masjid itu. Kalau mereka ya tak usahlah mereka mendengarkan ceramah untuk datang beribadah aja kita sudah bangga sekali.
1: Ya, alhamdulillah ya.
2: Lima waktu.
0: Tak usahlah lima waktu paling tidak maghrib, hadir, zuhur itu sudah luar biasa itu. Tapi kadang-kadang memang tantangan bagi kita memang bagi orang tua, bagi kalangan pendidikan untuk menciptakan suasana untuk para Gen Z ini memang ya tidak mudah gitu. Karena mereka lebih suka kepada hal-hal yang baru gitu.
1: Ya kan?
0: Cobalah lihat kita kalau ada acara-acara yang katakanlah artis itu kan luar biasa itu penuh. Tapi kalau kita undang ustaz-ustaz kondang itu ya itu datang itu tadi. Kalangan kaum kolonial. Kaum Gen Z ini ya, boleh dihitung gitu. Tapi memang bagaimana kita menciptakan cerik. Kami pun saya salah satu orang-orang pendakwah juga. Memang belum dapat mempunyai salah satu trik yang baik bagaimana mengajak mereka ini. Jangankan orang lain, anak kita saja kadang-kadang payah juga kita nak mengajakkan itu. Jadi menanamkan kesadaran yang baik kepada mereka untuk mencintai masjid itu, ya itu tidak mudah. Gitu. Tapi ya mudah-mudahan bagi orang-orang tua yang sudah berhasil membawa anak-anaknya, ini sudah satu menjadi salah satu teladan juga nanti bisa kepada anak-anak yang lain gitu. Jangan mereka hanya duduk di tepi jalan saja kan. Ini yang menjadi persoalan mungkin. Saya rasa itu.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, itu tadi ya Pak Atong sudah bergabung bersama kami dan tadi sudah dijelaskan bagaimana apa yang ditanyakan oleh Pak Atong. Pak Rasid, kita break sedikit senyap dulu ya. Setelah itu kita akan kembali Encik Tuan dan Puan. Jangan kemana-mana, tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau.
3: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
4: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
3: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
4: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
5: RRI Digital. Nikmati

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.
2: Ya, Encik Tuan dan Puan masih menemani dalam segmen kita Indonesia menjaga harmoni antara umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kalau berbicara dalam kehidupan sehari-hari, nah ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui bahwa peran dari tokoh agama, peran dari tokoh adat, peran dari orang tua ini sangat penting, Encik Tuan dan Puan. Nah, ada hal yang menarik di sini. Saya lihat ini kan peran tokoh agama dalam menjaga komunikasi hubungan dengan antara umat beragama ini sangat penting sekali dalam bagaimana menjaga keharmonisan. Para sih melihat bagaimana peran dari tokoh-tokoh agama. Mungkin salah satu tadi ada melakukan kajian-kajian atau kegiatan-kegiatan positif.
3: Baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang para tokoh ini, memang seluruh tokoh-tokoh agama yang ada, mereka ini sudah berbuat untuk bagaimana kesejahteraan umatnya masing-masing. Ya. Baik kita di kalangan Islam, atau Kristen, atau Buddha, mereka punya program-program tersendiri di dalam membina masyarakatnya lah, membina kaumnya masing-masing. Akan tetapi peran itu tidak cukup hanya diberikan sesaat gitu. Dia harus berlanjut. Nah, kami di FKUB itu selalu berkeliling, baik di tingkat kabupaten maupun kota maupun di unsur-unsur organisasi agama. Contohnya kita mengadakan dialog-dialog dengan tokoh-tokoh agama Kristen, tokoh agama Buddha. Dan setiap tahun itu paling tidak ada 5 atau 6 kali kegiatan kita. Ya tentu berdasarkan dari anggaran yang ada gitu di FKUB. Karena kita memang di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama ini dibantu oleh pemerintah dalam hari gubernur memberikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan itu. Sehingga kita setiap tahun itu mengadakan dialog-dialog dengan tokoh-tokoh agama ini. Mereka diundang dalam satu tempat, kita buat dengan narasumber-narasumber yang juga berbeda. Bahkan kita mendatangkan narasumber dari pusat kita. Nah, kemudian kita juga melaksanakan rakor, rapat kerja secara organisasi lah, seprovinsi Riau. Nah, ini kita lakukan 1 tahun 1 kali paling tidak. Karena ini sangat memberikan arti dan pengaruh sejauh mana kita mendapat informasi tentang tingkat kerukunan atau toleransi umat agama di masing-masing daerah. Karena di daerah ini juga banyak juga persoalan-persoalan agama ini. Bahkan kadang-kadang ada satu daerah itu yang banyak terjadi itu pada saat umat beribadah terjadi mereka datang ya melarang. Kadang-kadang ada juga umat-umat itu beribadah tidak pada tempatnya. Mereka buat di rumah. Itu yang menjadi persoalan gitu. Nah, ini kalau kita tidak atasi dengan baik dengan dialog-dialog, itu akan berkembang kepada anarkis. Anarkis ini kan tentu kalau sudah anarkis, persoalan itu sudah persoalan hukum gitu. Nah, ini yang kita hindari. Jadi setiap tahun itu kita berdialog, kita mengatasi itu. Dan sejauh mana unsur-unsur yang penting untuk dilakukan oleh para pemeluk agama ini atau yang tidak boleh. Nah, contoh itu tadi, kalau seperti ibadah dibuat di rumah, ya kadang berbeda-beda ya. Kalau kita, kalau di Islam ini memang kebanyakan lakukan di masjid, tentu dengan ceramah-ceramah. Tapi kalau kepada kawan-kawan kita yang agama Kristen atau Nasrani ini, mereka ada semacam musik-musik atau nyanyian-nyanyian. Nah, kalau dibuat dalam tengah-tengah masyarakat, tentu terganggu mereka. Ya, kadang ada juga yang tidak senang dengan persoalan itu. Ada juga yang memang toleransi mereka tinggi, mereka biarkan aja gitu. Karena masyarakat ini kan juga tak mau juga ribut-ribut. Sebab kalau sudah ribut tuh banyak persoalannya. Nah, kalau sudah, apalagi kalau dipicu dengan hal-hal yang memang merusak tatanan hubungan baik itu kan. Atau pemicunya tuh orang ketiga istilahnya kan. Nah, inilah rusak itu. Jadi itu yang harus kita jaga dan kita hindari. Jadi tokoh-tokoh agama ini berusaha bagaimana mengatasi hal-hal itu. Yang ketiga, kita lakukan itu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah. Jadi dialog itu tidak hanya tokoh agama, tokoh masyarakat itu kan beda ya. Dia ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada tokoh adat, ada tokoh perempuan. Nah, ini semuanya kita undang biasanya. Biasanya kami lakukan itu paling tidak dalam kegiatan itu 100 orang yang kita undang. Nah, itu kita ada, kita undang para narasumber yang kita anggap kompeten lah. Dan itu kita lakukan secara terus-menerus setiap tahunnya gitu. Berdasarkan anggaran yang ada gitu kan. Nah, kita juga membuat program ini tentu berdasarkan anggaran. Kalau anggaran tidak ada, apapun yang kita buat tidak akan terjadi dengan baik gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi tokoh-tokoh agama, tokoh pemerintah telah berbuat lah, walaupun memang masih banyak kekurangan-kekurangan itu.
2: Iya, Buya melihat nih di sebagai tokoh agama juga, terus berada di FKUB. Ini melihat bagaimana interaksi di media sosial nih, kadang kan ini bisa memicu keretakan antara umat beragama. Nah, Buya melihat ini bagaimana agar kita ini menjaga kerukunan di dunia digital, karena kan kita tidak bisa kalau mulut dijaga, kalau jari ini tak bisa ngomong dia. Ini seperti apa Buya melihatnya?
3: Ya, kalau kita berbicara itu tadi tentang masalah bagaimana teknologi sekarang, kita memang tidak bisa menghindari dari persoalan itu kan. Kalau dulu orang-orang membuat tulisan banyak berdasarkan koran ya, majalah gitu kan. Tapi kalau sekarang ini kan sudah sistem digital. Begitu persoalan terjadi, semua dunia sudah dapat nengok gitu kan. Nah, sebagai tokoh-tokoh agama, kami juga kemarin ini mengundang para mereka yang bergelut di bidang elektronik. Dalam hari ini wartawan. Kita juga membuat dialog-dialog gitu ya. Nah, kapasitas mereka ini yang kita harapkan, imbau kepada mereka, buatlah berita-berita yang memang bisa menyejukkan. Terutama di dalam hubungan toleransi umat agama ini. Jangan membuat berita itu memicu pada persoalan. Karena banyak yang terjadi di belahan daerah-daerah kita di Indonesia ini, bukan persoalan agama itu yang terjadi awalnya gitu. Awalnya itu terjadi persoalan tanah, persoalan lahan, ya, hubungan kerabat. Akhirnya memicu kepada persoalan agama. Nah, kalau persoalan agama ini sudah dipancing dengan informasi-informasi itu sangat mempengaruhi sekali. Orang sekarang ini, walaupun dia tidak taat beragama lah ya, umpama dia sembahyang mungkin tak begitu taat. Tapi kalau agamanya sudah dihina, itu mereka mau mati boleh gitu ya. Jadi itu yang kita ini kan. Jadi kita berharap media-media ini, karena sekarang ini memang media ini tidak dapat kita hindari. Tidak usah lain Pak ya, kalau kita lihat sekarang ini. Presiden kita aja, saya tak tahu nih bagaimana Kementerian Infocom ini tidak bisa menghandle hal-hal yang terjadi itu kan. Kadang dibully presiden kita dengan gambar-gambar yang tidak masuk akal bagi kita, yang kadang-kadang agak miris kita lihat gitu. Apakah pihak Kementerian Infocom ini tidak, ya mungkin saya rasa mereka memegang andil itu, itu bisa dihindari gitu. Mungkin orang yang punya akun-akun itu kan bisa di Pak ya, bisa dihilangkan gitu. Karena sekarang memang apalagi HP nih. Berita hari ini, dulu persoalan di Riau ini kan pernah kita lihat beberapa tahun yang lalu. Hanya persoalan berita yang salah. Viral ke nasional, bahkan internasional. Bahkan orang Jokowi menelepon Gubernur Riau waktu itu. Nah, saya ikut di dalam tuh. Itu rapat menyelesaikan persoalan itu waktu itu terjadi di Inhil itu. Akibat dari itu tadi ibadah di rumah, yang menjadi berita di situ pemerintah melarang ibadah kan, padahal yang melarang itu satpol gitu atau satpam apa itu kan, tapi beritanya tuh luar biasa,
2: pemaknaan kata ya, pemilihan kata.
3: Hanya pihak istana menelepon gubernur, gubernur rapat dengan seluruh bupati termasuk tokoh-tokoh agama. Saya hadir dalam rapat itu, pertama yang ditanya itu apa? FKUB yang ditanya. Bagaimana berita ini Pak tentang bagaimana tanggapan FKUB? Nah, waktu itu saya menghadiri, saya mewakili ketua. Dan saya waktu itu alhamdulillah Allah berikan juga. Saya bertanya ke Inhil ini. Kebetulan waktu itu ada saudara saya yang mengawasi tentang persoalan yang terjadi itu. Dapatlah saya berita. Akhirnya saya dapat menjawab. Kalau saya tak dapat berita kan payah kita nak
2: payah menjawab. Juga menjawabnya.
3: Payah kita malu kita kan. Tapi alhamdulillah. Tapi akhirnya berkat dialog, berkat kerjasama pemerintah, baik bupati, Inhil, dengan gubernur dan lain sebagainya, tokoh agama, hal itu dapat diatasi dengan baik.
2: Memang ini ya Buya ya. Seperti kejadian ini memang inilah yang harus diantisipasi, yang dijaga jangan sampai terjadi ya kedua kalinya lagi atau seterus-terusnya ya. Semoga ini yang terakhir ya. Sehingga tidak viral sampai nasional, apalagi sekarang perkembangan teknologi. Wah, luar biasa ya sekarang perkembangan teknologi ini. Kalau kita salah ucap, salah kata sedikit ataupun kita berkomentar, berkomentar tentang story teman atau siapapun. Kadang komentar kita pun di screenshot.
4: Tidak aman, Bang.
2: Diserang juga pribadi kita jadinya ya. Itulah kalau sebaiknya tidak usah berkomentar ya, Buya ya, karena itu bisa jadi bumerang juga untuk kita.
3: Tapi komentar itu juga boleh. Bagi kita ini, apalagi bagi kalangan mereka-mereka yang masih
2: muda, ini ya muda ya,
3: sekali wawasan
2: itu ya.
3: Kalau mereka hanya diam nanti juga persoalan juga bagi negara kita gitu.
2: Tapi komentarnya yang positif-positif ya Buya ya.
3: Arti kata komentar itu yang memang terjadi, bukan yang dibuat-buat.
2: Yang dibuat-buat. Bumbu-bumbu kan. Membuli itu sangat berbahaya di media sosial ya. Buya, karena waktu kita closing statement, apa yang ingin disampaikan terkait dengan pembahasan kita dengan kerukunan antara umat beragama, harmoni antara umat beragama dan juga regenerasi saat ini dan juga di era digital saat ini, Buya?
3: Baik, terima kasih. Kita berharap harmonisasi umat beragama ini harus terjalin dengan baik. Hal-hal yang perlu kita lakukan, pertama jaga agama kita masing-masing. Agama kita ini kan sudah ada alur-alurnya, baik sistem ibadahnya atau kitab-kitab yang kita gunakan. Itu sesuai jalur lah yang ada. Jangan kita membuat hal-hal yang akan merusak. Contoh aja macam dalam Islam ini kan, ada istilahnya sempalan. Sempalan dalam agama Islam ini. Itu kan banyak terjadi itu. Kita lihat sendiri bagaimana terjadi itu. Jangan sampai terjadi. Yang kedua, untuk menjaga harmonisasi dalam keluarga ini tentu peran orang tua, mari selalu memperhatikan anaknya. Sekecil dan sebesar apapun persoalan anak, harus cepat diatasi dengan baik. Jangan dibiarkan. Perhatikan mereka. Seperti tadi katakanlah anak duduk di kamar, yang kita katakan anak kita baik duduk di kamar itu. Kadang persoalan, bisa saja mereka memicu hal-hal yang buruk di dalam mereka. Yang ketiga tentu seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, ya, tokoh masyarakat, organisasi-organisasi agama, organisasi masyarakat itu harus saling bahu-membahu. Kalau kita tidak membentuk yang terbaik dari para generasi-generasi yang akan datang ini, tunggu saatlah generasi kita ini akan rusak. Dan tentu kalau generasi kita rusak, negara juga akan rusak. Karena mereka ini yang kita harapkan nanti untuk memimpin. Kalau udah kalangan kita yang tua-tua ini, apalah, menunggu waktu aja lagi. Ya kan? Walaupun memang umur itu Allah yang menentukan. Yeah. Tetapi kalau secara dasar hidup ini memang orang tua yang dulu gitu kan. Tapi generasi kita dah. Kalau generasi kita ini yang kita harapkan ada generasi yang berakhlak yang baik. Kalau Islam itu dikatakan generasi akhlatul karimah, akhlak yang baik. Yang keempat tentunya harapan kita, apapun soalan yang terjadi, hadapi dan selesaikan dengan baik. Jangan kita tidak mau bertanya. Kata orang, malu bertanya,
4: sesat di jalan.
3: Kau sesat jalan tak apa, jalan-jalan.
2: Jalan-jalan jadinya.
4: Jalan-jalan.
3: Bertanya tak mau, hanya jalan-jalan, mutar-mutar kan.
4: Mutar-mutar.
3: Maka oleh sebab itu, jangan lupa kita tetap bertanya apa yang kita tidak tahu. Begitu juga adik-adik sekarang nih, jangan merasa diri hebat. Ya. Tapi masih banyak ada yang hebat. Kalau kita tahu, tahu bertanya. Karena itulah yang terbaik. Karena itu yang menjadi guru kita di dalam kehidupan kita. Saya rasa itu saja. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Buya sudah hadir bersama kami. Beliau selaku Sekretaris FKUB Provinsi Riau, Encik Tuan Han Puan. Dan kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Pak Atong juga semua Encik Tuan Han Puan yang tidak sempat bergabung. Hanya memonitor bersama Perempat Suara Budaya Riau. Dan juga mengikuti lewat live YouTube kita di RRI Perempat Pekanbaru. Saya Fardu Umar.
4: Saya Fima.
2: Mengucapkan terima kasih dalam segmen kita Indonesia dengan topik menjaga harmoni antara umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: ...95.9 FM Suara Budaya Riau. Saya Renhar Afana yang akan menemani Cik Tuan dan Puan dalam sesi edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Cik Tuan dan Puan, hari ini kita melihat banyak pelaku industri kreatif yang sebenarnya punya produk bagus, karya yang menarik, bahkan punya ciri khas sendiri, Cik Tuan dan Puan. Namun, tantangannya, produk tersebut belum banyak dikenal masyarakat, belum memiliki pasar yang kuat, atau masih kesulitan bersaing dengan produk lain yang lebih aktif melakukan promosi. Apalagi, Cik Tuan dan Puan, sekarang persaingan semakin terbuka. Pelaku kreatif bukan hanya bersaing dengan usaha di daerah sendiri, tetapi juga dengan produk dari berbagai daerah yang mudah ditemukan melalui media sosial dan platform digital. Nah, Cik Tuan dan Puan, dari sinilah pentingnya pelaku industri kreatif tidak hanya memikirkan apa yang kita buat, tetapi juga bagaimana karya itu dikemas, dikenal, dipasarkan, dan memiliki nilai tambah. Lalu, apa saja yang perlu dilakukan agar kreatif tidak berhenti sebagai karya, tetapi bisa berkembang menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan? Kita akan bahas pada sesi berikutnya. Setelah lagu Ijuk dari Iyad Bustami.

0: ganti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
5: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
6: Oh iya.
4: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
5: Pak?
6: Hah? Iya, Nak.
4: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
6: Iya.
5: Hah? Papa?
6: Iya, Nak.
5: Nak?
4: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: pas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih.
1: Awas-awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun. Bye.

Kirai Balikpapan. Apa yang kita pikirkan jika mendengar kata bangkirai? Ya, bangkirai adalah nama sejenis kayu Kayu bangkirai ini banyak sekali diperjualbelikan di Pulau Jawa. Biasanya mereka menamainya dengan kayu Kalimantan. Di Balikpapan ada sebuah bukit yang dinamai Bukit Bangkirai. Karena di bukit ini memang terdapat banyak sekali pohon bangkirai yang unik di Balikpapan. Di bukit ini terdapat pohon bangkirai yang berusia 150 tahun lebih dengan tinggi 50 meter dan diameter 2,3 meter. Besar sekali bukan? Selain itu, di tempat ini kita dapat berpetualang menyusuri Canopy Bridge atau sebuah jembatan yang menghubungkan 5 buah pohon bangkirai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
3: Cik Tuan dan Puan, melanjutkan pembahasan kita tadi... Kreatif saja memang belum cukup, Cik Tuan dan Puan. Karya yang bagus perlu didukung dengan strategi agar bisa dikenal dan memiliki nilai ekonomi, Cik Tuan dan Puan. Pertama-tama, pelaku industri kreatif perlu punya identitas atau ciri khas. Jangan sekedar mengikuti tren,

tetapi coba tampilkan sesuatu yang membedakan produk kita dengan yang lain. Misalnya, mengangkat cerita, budaya, bahan lokal, atau keunikan daerah Riau. Kemudian, manfaatkan media sosial sebagai ruang promosi Cik Tuanan Puan. Tidak harus selalu membuat konten yang rumit, ceritakan proses pembuatan, keunikan produk, siapa pembuatnya, hingga cerita di balik karya tersebut Cik Tuanan Puan. Karya terkadang, konsumen bukan hanya memiliki produknya, tetapi juga tertarik dengan cerita dan nilai yang ada di baliknya Cik Tuanan Puan. Dan yang tidak kalah penting, terus lakukan inovasi dan kolaborasi. Dengarkan kebutuhan konsumen, perbaiki kualitas, dan jangan ragu bekerja sama dengan pelaku kreatif lainnya. Jadi, kreativitas adalah titik awal Cik Tuanan Puan. Tetapi untuk menjadikannya sebagai usaha yang bertahan dan berkembang, diperlukan kualitas, identitas, promosi, inovasi, dan kemauan untuk belajar. Nah, itu dia Cik Tuanan Puan, pembahasan kita seputaran strategi pelaku industri kreatif agar bernilai dan memiliki daya saing. Jangan kemana-mana Cik Tuanan Puan, masih bersama kami di RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mantan Gubernur Riau sekaligus Ketua Gerakan Masyarakat Keadilan Riau, Edi Natar Nasution, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera membentuk satuan tugas khusus untuk mengusut dugaan praktik mafia bahan bakar minyak bersubsidi di Provinsi Riau. Pembentukan satgas tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan solar bersubsidi di sejumlah wilayah Riau. Edi Natar menegaskan bahwa pembentukan satgas harus disertai tindakan nyata. Tim yang dibentuk diharapkan tidak sekedar menjalankan fungsi administratif, tetapi aktif melakukan pengawasan, penyelidikan, hingga penindakan terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi. Seharusnya, tidak perlu masyarakat sampai turun langsung menggerebek gudang penimbunan BBM kalau aparat tahu tugas dan tanggung jawabnya dan punya rasa malu. Seharusnya ini tidak terjadi, ujar Edi Natar, Rabu 7 Oktober 2026. Sekian berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Monograma 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: di darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Main yuk.
1: Main apa?
4: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
4: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
4: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
4: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri. Enggak bisa.
4: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Enggak bisa.
4: Yang ketiga, enggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba. Karena aku belum selesai ngomong.
5: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
6: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

0: adalah 5,9 Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat siang, Cituan dan Puan. Dan saatnya kita di teras UMKM ya. Dan kali ini saya gak sendirian, saya bersama Rain. Kemana Rainnya ini? Mic satu lagi mungkin. Sudah
1: Kak.
0: Oke. Ya, kali ini kita di teras UMKM bersama Rain ya. Kita berdua akan berbincang-bincang di teras UMKM hingga jelang pukul 11 lebih 55 menit ya, Cituan dan Puan, dan edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Kali ini Cituan dan Puan di teras UMKM, kita sudah kedatangan narasumber, Abang Afrianto, owner Aisyah Tailor ya. Saya panggil Abang ya, Bang Afrianto ya. Oke, boleh tolong mic-nya diturunin Kak, kelihatan muka Bang Afrianto nih. Mic-nya sebelah sini. Oke, nah pendengar di teras UMKM, Bang Afrianto ini akan mengangkat tema dari mesin jahit jadi mesin cuan, cukup kerja di rumah. Waduh, luar biasa sekali ya. Dari mesin jahit jadi mesin cuan, cukup kerja di rumah. Dan Cituan Puan bisa bertanya-tanya langsung nanti di line telepon kita 23606 ya. Dan sebelum jauh ya perjalanan kita, perbincangan kita di siang hari ini, saya mau kenalan dulu sama Bang Afrianto. Sehat ya Bang Afrianto ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Afrianto dari mana tadi nih?
2: Kita tinggal di Panam.
0: Di Panam. Oke. Apa namanya tuh, usahanya juga di Panam?
2: Iya. Kita usahanya di rumah aja.
0: Oh, di rumah saja.
1: Oh, berarti abang usahanya sendiri ya bang? Atau ada anggota gitu?
2: Oh enggak, kami berdua aja, suami istri.
1: Oh.
0: Begini ya kak? Ya, suami. Jadi awal usaha ini tahun berapa nih bang?
2: Awalnya tahun 2016.
0: 2016 ya, sampai sekarang ya?
2: Sampai sekarang.
0: 2016. Nah awalnya gimana? Boleh ceritain sama kita nih bang siang hari ini?
2: Ya, pertama sebelumnya terima kasih kepada RRI udah berikan kesempatan untuk berbicara melalui ini, untuk memperkenalkan produk kami ke yang belum tahu lah gitu kan. Jadi juga di sini terima kasih kepada UMKM FKB yang telah memberikan kesempatan untuk datang ke sini. Awal mulanya kami ini apa namanya itu nganggur lah gitu kan, nggak ada kerjaan. Jadi apa sih kerjaan yang di rumah aja bisa sekalian jaga anak gitu. Jadi kebetulan tetangga ada yang menjahit. Nah, jadi ada mesin jahit gak di rumah, coba aja menjahit. Jadi awal situ ya kepikiran udahlah kita coba aja, jadi cari mesin jahit. Awalnya istri aja yang mau menjahit. Jadi lama kelamaan udah jalan setahun, nengok istri enak jahitnya,
1: tertarik
2: jadi,
1: juga
2: tertarik juga untuk mencoba gitu. Jadi awalnya cuma mesin biasa atau mesin dayung
1: Yang pakai kaki ya,
2: yang pakai kaki,
0: yang mesin jadul ya.
2: Jadi alhamdulillah ada orderan gitu kan, dari ya lingkungan sekitar lah. Jadi karena banyak orderan, kami berinisiatif untuk menambah mesin. Satu lagi biar jadi sama-sama kerja
1: berdua
2: gitu.
1: Ya.
2: Jadi sejak itulah kami mulai menjahit 2016 sampai sekarang.
1: Dari 2016 ya.
2: Jadi kalau dulu sih masih seminggu dapat 2 atau 3 jahitan. Sekarang alhamdulillah udah lumayan lah. Gitu.
0: Tapi memang abang bisa menjahit atau hobi menjahit atau ada sekolah, ada kursusnya atau bagaimana awalnya?
2: Oh kalau untuk istri dia ada sekolah menjahit dulu, istilahnya udah tahu dia apa.
1: Udah ada basic ya bang.
2: Udah ada basic sedikit itu kan. Okay. Cuma kalau aku sih nggak ada basic sama sekali, otodidak.
1: Emang belajar ya.
2: Belajar di rumah.
0: Berarti belajarnya sama istri gitu ya. Berarti awalnya mungkin istri nih yang seneng jahit, jadi sampai akhirnya jadi buka usaha seperti ini.
2: Iya.
0: Usaha ini berarti sudah 2016, sudah lumayan juga ya.
2: Lumayan juga.
0: Hampir 10 tahun ya ada ya.
1: Kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Boleh tahu nih bang apa aja produknya dari
1: yang dihasilkan ini, ya.
0: Aisyah kalo Taylor
2: kita,
0: nih.
2: Kalau kita membuat spray itu satu set semuanya. Spraynya, bantal, guling, terus apa bed covernya.
0: Oh, sama bed covernya juga. Ya. Itu kita pesan dulu atau bagaimana?
2: Sejauh ini kami terima pesan dulu.
0: Oh, pesan dulu.
1: PO
2: soalnya, soalnya kan kalau nyetok. Kalau nyetok di rumah agak-agak sempit gitu.
1: Butuh ruang ya bang.
2: Iya butuh ruang tambahan gitu.
0: Iya yeah. Benar.
2: Jadi kami terima pesanan dulu. Ya kalau pesanan ada satu, ya kami bikin dua supaya nanti ada bahan untuk promosi gitu.
0: Selain bed cover apa lagi bang?
2: Kita ada jahit gorden juga.
0: Gorden. Segala macam ukuran.
2: Ya.
0: Oke. Terus apa lagi?
2: Itu sih yang apa ini sekarang nih, yang jalan. Kalau paling kalau apa kalau baju sih jarang.
0: Kalau baju jarang ya.
1: Lebih ke bed cover.
2: Lebih ke bed cover sama spray.
0: Sepertinya sudah ada penelpon ya. Iya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kak Rani di Sukajadi.
0: Oh, Rani di Sukajadi. Iya. Baik, Rani mau bertanya langsung sama Bang Aprianto nih, boleh silakan.
3: Ini saya mau nanya kalau orderan horden sama itu apa namanya? Spray. Itu ukuran berapa aja dan terus harganya berapa di harga sekitaran berapa?
0: Oke.
3: Terus nomor yang bisa dihubungi.
0: Siap. Itu aja Mbak Rani.
3: Ya, makasih banyak.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, itu gimana tuh Bang? Ukuran apa saja atau Abang ready? Abang siap nih dengan ukuran apa saja?
2: Oke, terima kasih kepada Ibu Reni tadi.
0: Iya, Rani.
2: Ibu Rani ya, di Sukajadi telah menghubungi RRI Pro 4 Pekanbaru. Nah, di sini kalau untuk ukuran tergantung ukuran di rumahnya. Kalau misalkan pintu, jendela kan masing-masing berbeda.
1: Betul.
2: Jadi tergantung ukurannya, kita ukur dulu berapa panjangnya, terus nanti baru kita sesuaikan dengan harganya.
1: Bahannya juga bahannya, mungkin ya,
2: bahannya
1: beda-beda kan?
2: Bahannya juga berbeda-beda, banyak macam harganya. Mau kualitas yang bagus, yang rendah, atau yang sedang-sedang aja gitu kan. Nah, begitu juga dengan spray. Kalau spray itu tergantung ukuran juga. Spray itu ada ukurannya, ukuran lajang, ukuran 160 sama ukuran king atau 180.
1: Kalau untuk anggarannya berapa biasanya itu bang?
2: Sebetulnya kalau yang biasa sudah dijual itu sekitar kalau ukuran 180 satu set bantal spray, dua bantal, dua guling itu 250. Kalau seandainya mau kan ada juga yang pakai rimpel, ada juga tambah bed cover gitu kan. Nah, benar, tergantung benar. Nanti
1: requestannya.
2: Requestannya bahannya gitu. Ya. Kita kan ada bahannya yang murah, yang standar sama yang bagusnya ada juga gitu kan.
0: Iya, mau polos apa ya, ada rimpel-rimpelnya kan agak susah ya.
2: Iya.
0: Oke, nomor teleponnya atau mungkin ada Instagramnya.
1: Media sosial.
2: Kalau untuk pemesanan nanti bisa dihubungin di nomor 0823-9190-6979. Atau sama kita di Facebook ya. Ada juga atas nama saya, Afri Af. mm-hmm. atau nama istri saya Fitria Angelina
0: mm-hmm. di okay. Facebook. Fitria Angelina dan Afri.
2: Kami juga sering apa upload promosi ya? Di Facebook sih.
0: Oh hmm. ya, sering ini ya. Oke, silakan untuk Citundan pun juga boleh bergabung di line telepon kita di 23606 ya. Hmm. Bersama Bang Afrianto, owner dari Aisyah Tailor. Dari mesin jahit biasa jadi mesin cuan. Waduh, sebenarnya kalau nggak ada hobi dan keinginan nggak bisa juga ya bang ya.
2: Hanya bakat sih apa namanya itu keinginan apa namanya itu ya ketekunan sih.
0: Iya benar, karena seni juga ya.
2: Iya.
0: Kita mikirin harus. Sarung bantal tuh harus gimana supaya lucu supaya cantik. Nah benar, Ren ada yang mau ditanyakan? Oh sepertinya sudah ada penelpon ya. Iya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Maaf Mbak, tadi iya. nomor handphone yang dihubungi itu terlalu cepat.
0: Jadi oke, diulang lagi, diulang lagi.
3: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Mbak Rani di Sukajadi. Nah, boleh diulangi lagi.
2: Oke, nomornya yang bisa dihubungi
1: 0823 9190 6979.
0: Udah tercatat kayaknya ya. Iya, Ren ada yang mau ditanyain?
1: Ada. Itu bang, kan berarti awal mula bisnisnya di tahun 2016 ya bang?
2: 2016.
1: Nah, itu gimana cara abang mencari pelanggan di awal-awal merintis bisnis ini bang?
2: Kalau untuk cari pelanggan, biasanya nawarin di dekat-dekat perumahan dulu. Jadi, kalau ada yang pesan, nanti kami udah selesai kami foto kami upload di Facebook.
1: Di Facebook.
2: Jadi sudah berjalan seperti itu di Facebook kita ketemu sama dengan UMKM yang diapain sama Bapak Masril. Jadi sejak kami gabung di situ, alhamdulillah juga digabungkan di WA, alhamdulillah nambah juga omset kita gitu.
0: Awalnya door to door ya pasti ya.
2: Door to door. Ya pernah memperkenalkan produk kita dia orangnya maunya seperti apa gitu kan.
0: Iya betul. Sejauh ini ada yang bikin pusing nggak sih bang pesenannya? Ada yang
1: ya, maunya rumit begini, gitu
0: iya, ya. Maunya ada bunganya gede gitu kan?
2: Alhamdulillah nggak ada.
0: Nggak ada. Ya.
2: Karena kita sebelum mau jahit itu kita tanya dulu dia maunya seperti apa. Ya. Ya, kita kan harus tahu dulu kebutuhan orang itu seperti apa gitu kan. Nah, kadang orang dia maunya yang berbahan lembut. Ya. Kan kalau kebanyakan orang minta spray udah bikin. Nanti tahu-taunya enggak nyaman makanya
0: ya,
2: gitu.
0: Betul.
2: Kan.
1: Kalau yang untuk pesan online ada enggak sejauh ini kira-kira bang?
2: Ada.
1: Terus kalau online gimana cara memastikan ke pelanggannya soal ukuran, bahan, dan lain-lainnya bang?
2: Kita suruh ukur sama pelanggan. Kalau bisa difotokan. Dia fotokan melalui apa kirim ke
1: WhatsApp
2: WA,
1: berarti ya bang.
2: Fotokan.
0: Iya.
2: Nanti kalau untuk untuk memastikan dia jadi atau enggaknya kita kan minta DP dulu.
1: Tanda jadi ya.
2: Jadi nanti kalau udah siap nanti orangnya enggak plin-plan gitu.
0: Iya, sejauh ini yang nentuin bahan atau model itu dari pelanggan kah?
2: Dari pelanggan.
0: Atau abang nawarin, yang bagus tuh ini, gitu-gitu nggak sih bahannya?
2: Ada juga yang seperti itu. Kadang ya pelanggan nggak tahu gitu kan.
0: Benar.
2: Dia maunya yang kayak gimana? Baru kita jelaskan, kalau ini bahan ini, ini bahannya panas, ada yang bahannya lembut, ada yang bahannya apa namanya itu? Ya kalau di Pekanbaru kan rata-rata kan panas gitu kan, mau pakai apa gitu kan.
0: Iya.
2: Apalagi kalau ruangannya pakai AC, ya kayaknya seperti apa.
1: Iya, beda juga.
0: Beda bahan ya.
2: Kan gak semua orang pakai AC.
0: Iya benar sekali. Ini yang di depan kita ini, saat ini apa nih, sarung bantal ya? Berarti ya?
2: Sarung bantal sama isinya bantalnya.
1: Langsung isinya.
2: Sama isinya.
0: Ini ya memang dijual sama bantalnya atau bagaimana?
2: Iya, sekaligus. Kadang ada juga yang minta sarungnya aja, ada yang minta
1: sama isiannya.
2: Sama isiannya.
0: Berarti ukuran bantalnya ditentukan
2: kalau ukuran bantal boleh request, boleh yang udah jadi ada juga.
0: Oke. Okay. Nah, boleh sarungnya aja, boleh sama bantalnya. Tapi jangan bantalnya aja nggak pakai sarungnya. Iya, Ren, nanti mau ditanyakan, Ren.
1: Ada, Kak. Apa keluh kesah Abang selama menjalankan bisnis bisnis menjahit ini selama 10, kurang lebih 10 tahun ini, Bang?
2: Kalau keluhannya sih di bahan. Kadang orang mintanya yang bagus atau yang bermotif, sementara bahannya nggak ada gitu.
1: Berarti kalau nggak ada kayak gitu, Abang harus mencarikan dulu bahannya.
2: Iya, mencarikan dulu bahannya.
1: Sesuai dengan requestan pelanggannya,
2: sesuai dengan
1: Bang.
2: Requestan, ya? Requestan. Nanti kalau nggak sesuai dengan requestan, nanti nggak enak.
0: Tapi sejauh ini requestan selalu ada ya bahannya.
2: Alhamdulillah ya, ada. Alhamdulillah. Tapi jarang-jarang masih yang nggak ada gitu kan. Sebenarnya untuk yang menjual kain, udah banyak tempat sekarang, kita udah bisa milih juga di mana gitu.
0: Iya, namanya usaha pasti ada pasang surut juga ya, Bang.
2: Ada.
0: Nah, di saat tidak ada waktu itu, mungkin saat di bawah seperti ada perempuan nanti ditanyakan lagi ya. Iya. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi juga.
0: Iya, dengan
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
4: Oh, dengan Ibu Surtini di Sutomo.
0: Ibu Surtini di Sutomo Pekanbaru. Ya. Silakan
4: dengan
0: Ibu Surtini.
4: Siapa Ibu sekarang nih?
0: Dengan Riri.
4: Oh, Riri. Yang cowok itu siapa tuh?
1: Aang, Bu.
4: Oh, Aang yang sorry kemarin.
1: Iya, betul, Bu. Oh, masih ingat Ibu ya?
4: Yang sorry kemarin ya?
1: Iya, cowok ganteng.
0: Narsis ya.
4: Tidak ganteng, tidak cantik, tidak mungkin, kan?
0: Iya, benar, nggak mungkin yang perempuan ganteng.
4: Penasarannya, siapa tadi yang owner kita tadi?
0: Bang Aprianto.
4: Aprianto ya. Jadi yang akan ditanyakan begini. Tadi kan ada jual bantalnya pakai sarung. Ya, bukan bantal aja ya. Pakai sarung ya.
1: Iya.
4: Berapa harganya satu bantal apa tuh ya, yang nggak apa tuh yang tidur tuh yang guling satu? Nah, berapa harganya? Itu Ibu tanyakan dulu. Nah, satu bantal itu satu gulingnya. Nah, berapa harganya? Cuma itu dia Ibu tanya dulu ya.
0: Bu. Terima kasih, Bu Surtini.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harga ya. Kalau apa tadi, bantal sama bantal. Bantalnya ya.
2: Bantal sama guling.
0: Oke, bantal sama guling. Karena dia sepasang ya, Bang?
2: Iya, sepasang.
1: Atau bisa satuan, Bang? Enggak.
2: Bisa
1: juga.
0: Oh, bisa juga. Nah, itu berapa range harganya aja?
2: Kalau untuk harga satuan sih kami jual biasanya kalau isinya aja 35.000. Kalau sama itu sarungnya tergantung kain sih. Jadi kalau kainnya bagus ya harganya agak tinggi gitu kan. Tapi yang biasanya kalau udah satu paket itu sekitar 60.000 atau 50.000 gitu.
0: Gitu.
2: Sarung sama isi.
0: Sarung sama isi.
2: Okay. Tapi kalau udah 2 bulan ini kami ada promo juga bantal untuk isinya. Kalau bantal kepala itu 400
1: isinya. Macam 4 buah. Ya?
2: 4 buah. Kalau yang bantal ini namanya bantal imut.
0: Yeah.
2: Itu itu 600.
0: Isinya saja.
2: Isinya aja. Kalau untuk sarungnya sekitar 20 atau 25.
0: Gitu, per satu bantal.
2: Iya.
0: Bantalnya saja 600.
2: Iya.
0: Kalau sama sarungnya beda lagi.
2: Beda lagi. Jadi dikondisikan dengan apa sarungnya gitu.

0: Kalau hari-hari biasa sih ya paling orang untuk ganti-ganti spray.
1: Nah, kalau yang di atas bantal nih apa sekarang nih, Bang?
0: Itu apa? Ikat rambut.
1: Ikat rambut.
0: Itu istilahnya yang dibilang di judul tadi itu mesin jahit bisa jadi mesin cuan.
1: Banyak itu macamnya.
0: Banyak macam. Istilahnya dari sisa dari kain yang apa daripada terbuang dijadikan untuk apa gitu, untuk seikat rambut.
1: Betul.
0: Atau juga nanti ada juga sarung tangan.
1: Oh, ada juga Abang bikin.
0: Sarung tangan sih jarang yang pesan.
1: Berarti kebanyakan Abang siapkan dulu produknya.
0: Kalau yang ini kami siapkan. Tapi kalau untuk spray tunggu dipesan dulu.
2: Pesan dulu ya. Tergantung ukuran kasur juga ya, soal nomor 1 2 3 ya. Oke. Cintu dan Puan, kita masih di teras UMKM ya. Masih bersama owner Aisyah Tyler. Nah, kenapa namanya Aisyah Tyler? Nama anak?
0: Ya, nama anak yang paling kecil.
2: Yang paling kecil. Berapa orang?
0: Sekarang 3.
2: Kenapa pilihannya anak paling kecil?
0: Waktu itu sih awalnya mau nama anak yang paling besar. Karena apa? Karena belum apa namanya ini usahanya belum begitu jalan. Jadi tunggulah nanti namanya gitu. Jadi sejak kenal OMKM FPKB, jadi mau bikin kartu apa? KTA-nya anggota, jadi wajib ada itu
1: nama bisnis kita.
0: Jadi pasnya pas udah lahir anak ketiga ini kami
1: pas bikin, lagi nyari nama
0: bikin apa nama itu izin usahanya gitu.
2: Di anak ketiga.
0: Di anak ketiga.
2: Siap. Oke, seperti sudah ada penelpon kembali ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Riri, boleh bertanya lagi?
2: Ini dengan siapa? Rani.
3: Dengan Rani, iya.
2: Oh, aduh, kayaknya dikumpulin dulu pertanyaannya ya.
3: Iya, itulah. Bantal imut itu ukurannya berapa ya? Kan di bawah ukuran bantal kepala tuh, tapi ukurannya berapa? Terus alamatnya kalau misalnya kita mau datang langsung.
2: Sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rani di Sukajadi ini sepertinya penasaran sekali ya. Bantal imut nih ukurannya berapa nih, Bang Al?
0: Kalau bantal imut ukurannya sih 50x25. Ada juga yang pesan yang agak panjang ada juga.
2: Oh, yang model panjang ada juga ya.
0: Kalau yang standar dibikin sih ya 50x25 ada 50x30.
1: Yang sekarang ini 50x25 nih ya.
2: Iya, 50x25. Ya karena di bantal imut ya. Biasanya bantal di mobil ini biasanya.
1: Iya, atau kebanyakan di kursi itu.
0: Kalau udang pulang kampung banyak pakai itu.
2: Iya, benar. Tidak di mobil. Iya, alamatnya di mana kalau misalnya mau datang langsung ke sana?
0: Kalau kita alamat rumah kita di Perumahan Panam Permata Blok Lili 18 di Jalan Cipta Karya Ujung. Atau kalau mau masuk dari Purwodadi juga bisa, Purwodadi Ujung. Pastinya di Jalan Datuk Tunggul terakhir nanti.
2: Oh, dari Purwodadi bisa, dari Cipta Karya bisa. Ujung bisa ya. Oke. Baik, Cituan dan Puan, Rain dan juga Bang Ab, kita break sejenak. Nanti kita sambung kembali. Belum bisa break kita ternyata ya. Baik, satu lagi deh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa ini?
4: Dengan Ibu Emma di Rumbai.
2: Oh, Ibu Emma di Rumbai. Sehat Ibu Emma?
4: Iya, Kak Riri kan.
2: Iya, Riri. Sehat ya Ibu Emma ya?
4: Sehat, alhamdulillah sehat Kak Riri.
2: Alhamdulillah.
4: Kak Riri sama Bang Aang apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ibu.
2: Bema mau bertanya langsung sama owner kita nih? Silakan.
4: Assalamualaikum abang ownernya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu?
4: Sehat Bang, alhamdulillah sehat. Abang Natu situ sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Maka sampai ke sini Ibu.
4: Ibu mau nanya ini, misalnya kan yang spring bag-nya tuh ukuran 80 ya, yang singelnya.
0: Iya, singel.
4: Jadi kalau spraynya yang dari katun aja, ibu bahannya misalnya.

0: Jadi bukan yang ada rempelnya yang diselipkan ke bawah gitu kan. Jadi satu bantal gulingnya, satu bantal kepalanya berapa tuh kira-kira? Tapi katung biasa aja kainnya, enggak apa. Tidak kain-kain yang bagus-bagus tuh panas jadi.
1: Kainnya bisa siap-siap. Itu aja Ibu Emma.
0: Iya itu aja.
1: Terima kasih.
0: Satu gulingnya, satu sarungnya. Spraynya tuh yang dilengketkan ke bawah gitu. Ibu kasur ini ibu lengketkan dua-dua Kak Riri yang satu di bawah kan.
1: Oh, oke, oke.
2: Kalau untuk tinggi kasurnya berapa, Ibu?
0: Berapa tuh ya? 20 enggak?
2: 20 ya.
0: 20 lah mungkin, 20 cm. Tapi ada pula nanti apanya ke bawah untuk dijepitkan ke bawah kan.
2: Ya, nanti dia kan ada karetnya juga nanti itu.
0: Iya, ada karet di tepinya nih kan. Keempat-empat perseginya ada karetnya nanti kan. Untuk jepit. Nah, ya itu aja. Okay. Ya, itu aja Ibu, harganya tak Ibu tanya. Tapi kayaknya katun biasa aja. Jangan katun yang tebal-tebal, yang agak-agak dingin gitu.
1: Iya benar.
0: Kita udah tua ya Kak Riri, tak bisa.
1: Iya benar.
0: Gak ada AC pula Kak Riri.
1: Iya siap.
0: Riri ketawanya betul-betul lah ya.
1: Iya, Riri juga udah tua. Terima kasih Bu Emma.
0: Iya, Kak Riri.
1: Sam.
0: Ya itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma di Rumba ini gimana nih Bang Aprianto?
2: Ya, kalau untuk harga dengan ukuran single atau ukuran 80 dikali 200 biasanya itu satu bantal satu guling itu harganya sekitar 170. Itu kita lihat tergantung harga kain juga nantinya.
1: Aku itu spraynya saja ya.
2: Udah sama
1: bantal. Oh, udah sama bantal sama guling.
2: Udah satu set itu.
1: Satu set 170 itu yang masuk dalam ya, yang pakai karet ya.
2: Iya.
1: Oke, siap-siap. Terima kasih ya untuk Cituan dan Puan. Kita ke break dulu sebentar ya. Nanti kita sambung kembali. Kita masih di teras UMKM dan masih bersama Bang Aprianto, owner Aisyah Tailor ya. Dari mesin jahit jadi mesin cuan, cukup kerja di rumah.
3: Rumah FM, suara budaya Riau.
4: Di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
5: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, Nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
4: Ya, nanti aku mau lihat ayam nyoblos. Ayah pilih siapa?
5: Wah, nggak boleh kasih tahu, Dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
4: Aku boleh nyoblos juga nggak?
5: Jangan ya, Dek, ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
6: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan, Dek, ya. Jangan. Jangan.
7: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja,

0: kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber

0: 4 berseri. Berseri 6, Pekanbaru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Baik, Cik Tuan dan Puan, kita masih di teras UMKM ya. Dari mesin jahit jadi mesin cuan, cukup kerja di rumah. Kita masih buka di line telepon untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung di line telepon kita 0761236006 ya. Dan kita masih bersama Bang Aprianto, owner Aisyah Tyler. Nah, ini dia tadi ya, Aisyah, nama anak ketiga. Nah, Bang Aprianto kan seperti yang saya tanyakan tadi, ada pasang surut usaha itu pasti ada.
2: Pasti.
1: Iya kan. Gimana caranya Bang Aprianto mensiasati? Mungkin pas bahan kain lagi naik. Gimana tuh?
2: Kalau untuk mensiasatinya, kita ya cari celah dengan cara mencari bahan yang sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi kalau seandainya ada juga konsumen yang bisa menunggu, ada juga yang tidak mau, mungkin karena untuk kado misalkan, jadi tidak bisa ditunggu gitu kan.
1: Tapi untuk harga jual tetap sama berarti?
2: Harga jual
3: mengikuti
2: harga naik kain aja. Biasanya sih kalau kain ada juga naiknya, kalau harga apa kadang kami bisa tetap juga gitu kan. Setelah untuk mempertahankan pelanggan gitu.
1: Iya.
2: Kadang naik sedikit aja pelanggan udah apa gitu.
1: Komplain ya.
2: Enggak, udah cari yang tempat lain gitu.
1: Iya benar.
2: Apalagi sekarang banyak promo-promo contohnya di apa
3: sosial media
2: atau di apa. Jadi harganya jauh di bawah standar gitu. Jadi ya kami dengan mendekati ya menjelaskan bahwa kainnya seperti apa, ketahannya berapa lama gitu.
1: Oke, baik. Ada yang bertanya kan?
3: Estimasi pengerjaannya biasanya setelah dipesan berapa hari siap, Bang?
2: Kalau untuk pesanan biasanya sih 3 hari. Paling lama 5 hari ya. Biasanya kami jadwalkan sekitar 4 hari atau 5 hari. Karena kita cari bahan dulu gitu kan, sesuai dengan pesanan konsumen. Kadang kalau seandainya kain udah ada, 2 hari udah selesai.
3: Kalau menurut Abang, untuk zaman sekarang ya Bang, apakah usaha jahit masih menarik bagi anak muda?
2: Kalau untuk anak muda sih sebetulnya masih bisa gitu kan. Cuma kalau sekarang kan anak muda banyak yang maunya kerja santai, tapi banyak duit. Jadi nggak mau capeknya gitu.
1: Iya, betul.
2: Sementara kalau menjahit ini boleh dibilang jam istirahatnya lebih sedikit lah gitu.
1: Iya, betul. Karena, apalagi pas pesanan banyak ya.
2: Apalagi pesanan banyak. Karena ya untuk mengejar target juga untuk besoknya jahit ini gitu.
1: Kalau ini permintaan melonjak, emang kan berdua sama istri atau ada tambahan
2: karyawan
1: kah? Enggak ada. Oke.
2: Jadi kita sesuaikan aja apa kondisi dengan konsumen. Bahwasanya kita lagi ada ini, jadi harap bersabar menunggu gitu.
1: Siap-siap. Ya.
3: Kembali tentang pertanyaan saya tadi Bang, yang anak muda. Kalau misalnya ada anak muda yang ingin menekuni bisnis seperti Abang, tapi belum memiliki pengalaman, apa langkah-langkah awal yang harus dilakukan tuh Bang?
2: Kalau emang udah niat, istilahnya dia mau ada kemauan, kita bisa ajari dulu gitu. Ya istilahnya mengajari dari awal bagaimana motong kainnya, cara jahitnya.
1: Jadi memang harus teliti ya.
3: Iya, kerjanya harus tekun ya Bang ya.
1: Benar, kalau anak muda kan agak ini ya, agak labo. Ini ya mikir, aduh potong lagi ya kan. Tapi ada sih sebagian orang yang kalau memang senang sama menjahit ya, mau anak muda, yang tua pun pasti selesai deh mau urusan pesanan. Kalau boleh tahu nih Bang, selama perjalanan usaha ini, pernah gak sih ada rasa jenuh-jenuh gitu?
2: Rasa jenuh udah pasti ada gitu. Pas lagi banyak orderan, jadi istirahat kan kurang, jadi jenuh gitu kan. Ya paling buat refreshing, libur dulu satu hari,
1: jalan-jalan dulu,
2: jalan-jalan dulu sambil antara anak-anak jalan-jalan.
1: Iya.
2: Soalnya kalau kerja terus kan capek juga.
1: Benar, benar sekali. Mensiasati sendiri berdua aja sama istri berarti ya.
2: Iya.
1: Saat capek ya istirahat dulu, nanti sambung lagi sambung gitu lagi. Ya. Mm-mm. Nah, abang bergabung dengan UMKM ini dari kapan?
2: Bergabung UMKM sekitar 3 tahun yang lalu lah.
1: 3 tahun yang lalu.
2: 3 atau 4 tahun yang lalu. Sekarangnya di gabungnya awalnya di Facebook. Jadi mungkin kalau yang udah gabung di WA sekitar 3 tahun lah.
1: 3 tahun.
2: Karena alhamdulillah dengan gabung di UMKM ada juga yang pesan dari anggota itu. Tambah lagi sekarang kan lebih mencakup ke area Pekanbarunya, FKB-nya.
3: Bang, kalau misalnya ada yang tertarik bisnis seperti abang sekarang, apakah perlu memerlukan modal besar sama banyak mesin jahit, Bang?
2: Kalau itu sebetulnya yang modalnya mesin jahit aja sih.
3: Enggak, satu cukup, udah cukup juga.
2: Oh, gitu. Tapi kalau untuk apa? Kalau untuk bercover beda mesinnya. Beda. Jadi kalau saya mau mesin jahit bercover juga saya beli satu mesin lagi gitu.
3: Khusus. Uh-uh. Oh. Berarti kalau untuk awalan kebutuhan apa aja yang perlu dipersiapkan, Bang?
2: Ya mesin jahit ya kemauan sih.
3: Kemauan lebih cepatnya.
2: Kemauan, niat ya, niatnya. Kalau seandainya kadang ada juga yang apa dia mau kerja tapi maunya ya kalau ada ya udah.
3: Enggak? Ya udah juga.
1: Iya, banyak juga sebagian yang seperti itu ya. Kita sudah hampir di penghujung nih, Bang. Iya. Ada enggak pesan-pesannya untuk UMKM dan juga mungkin
3: harapan untuk bisnis Abang ke depannya
1: mungkin ya.
2: Kalau untuk harapan di FKB ini sungguh sangat mendukung kami untuk apa? Untuk bisnis ini. Untuk izin usaha, untuk memperkenalkan produk dengan konsumen lain, sangat-sangat bermanfaat gitu. Jadi semoga UMKM FKB ini semakin maju, semakin banyak yang tertarik untuk gabung di sini karena ini sangat-sangat bermanfaat.
3: Kalau harapan untuk bisnis abang sendiri, Bang?
2: Kalau harapannya mudah-mudahan kedepannya untuk orderan semakin banyak.
1: Amin. Itu saja harapannya. Ada keinginan untuk buka outlet sendiri selain di rumah?
2: Rencana sih ada, cuma mungkin tunggu anak apa dulu sekolah, stres sekolah apa dulu yang paling kecil gitu.
1: Okay,
2: jadi kalau sekarang kan masih apa sama anak di rumah gitu,
3: terbagi
2: kan.
3: Terbagi waktu.
2: Jadi sampai kalau sekarang kalau kita di rumah kan bisa sambil jaga anak gitu.
1: Betul sekali.
2: Sekali dayung 2-30 terlampau.
1: Benar, semoga apa yang diharapkan tercapai semua ya, Bang ya.
2: Amin, amin.
1: Makin laris orderan makin banyak.
2: Amin.
1: Abang juga sama keluarga sehat ya. Jadi bisa ngejalanin semua orderan ya. Aduh, ini kayaknya kita juga kayaknya akan order nih ya.
2: Diterima
1: ya. Terima kasih untuk Citu dan Puan yang sudah bergabung di line telepon kita. Terima kasih Bang Aprianto sudah main-main sama-sama. Ke RRI ya. Sukses terus ya Bang Aprianto.
2: Amin.
1: Iya. Terima kasih ya Ren. Baik, sampai jumpa lagi Citu dan Puan di Teras UMKM edisi Kamis ya 8 Oktober 2026. Saya Riri Handayani dan juga
3: saya Reinhard.
1: Iya, pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Cetua dan Puan, Dinas Operasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi mencatat kenaikan harga cabai rawit merah hingga menyentuh Rp100.000 per kilogram pada hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Lonjakan harga komoditas pangan tersebut ditemukan saat petugas melakukan pemantauan rutin perkembangan harga bahan pokok di pasar tradisional berbasis modern Teluk Kuantan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi mengkonfirmasi bahwa pergerakan harga cabai rawit merah melonjak signifikan dari posisi sebelumnya sebesar Rp95.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai rawit hijau yang merambat naik Rp70.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Di tengah lonjakan harga cabai rawit, komoditas cabai merah keriting di tingkat pedagang justru mencatatkan penurunan. Harga cabai merah keriting terpantau melandai dari sebelumnya Rp100.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Tren penurunan harga turut dialami oleh sejumlah produk komoditas sayuran segar di pedagang eceran. Mardansyah juga menjelaskan bahwa secara umum ketersediaan pasokan bahan pokok di Kabupaten Kuantan Singingi masih berada pada kondisi aman. Pihaknya terus memantau rantai distribusi dari daerah penghasil untuk mengantisipasi fluktuasi harga pangan yang lebih tinggi. Demikian kabar berita.

95,9 Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Baik, cituan dan puan, saatnya kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari orang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan dalam masalah hutang, niscaya Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca serta mempelajari kitabullah di antara mereka, melainkan akan turun untuk mereka ketentraman, rahmat pun meliputi mereka. Malaikat mengelilingi mereka, serta Allah menyanjung mereka di tengah-tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, sesungguhnya ia tidaklah akan dapat dikejar oleh nasabnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya Hari Raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
2: Sembilan lima koma sembilan FM Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, tahukah Cik Tuan dan Puan, salah satu kunci agar usaha kreatif bisa bertahan di tengah persaingan adalah dengan mengenali kebutuhan konsumen, Cik Tuan dan Puan. Jangan hanya membuat produk berdasarkan apa yang kita sukai, tetapi coba lihat juga apa yang sedang dibutuhkan dan dicari oleh masyarakat. Misalnya, Cik Tuan dan Puan, pelaku usaha kuliner bisa memperhatikan selera konsumen, sementara pelaku kerajinan dapat melihat desain atau fungsi yang sedang diminati, Cik Tuan dan Puan. Dari situ, produk bisa terus dikembangkan tanpa kehilangan ciri khasnya. Jadi, kreativitas perlu berjalan bersama kemampuan membaca peluang. Ketika ide yang bagus bertemu dengan kebutuhan pasar, disitulah karya kreatif punya kesempatan untuk berkembang menjadi usaha yang lebih baik.

Ajo da kawai si ku haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Khik mana wat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan ada lampan di Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Hi, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya pakai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.

0: Allah Susi, bebantu kau niku.
1: Iyo, bebantu mak bangi, wih jama tetangga masa kau mak bebantu.
0: Ya Allah, kawai mune kelap kelip pada gua lampu.
1: Masa?
0: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah,
1: kau
0: nangar tancap.
1: Lao ya,
0: sado, lao Susi. Beli di apa niku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku kerja sekali keren kerja mengedar di pasar-pasar biasa. Wali di mall.
0: Hargalan yang beli kau kajong kok?
1: Alah mak mampu mahawat kuti se. Injus mahal, mahal regani. Harga pandai juga pirak gani se. Bujuta-jutaan pokok ne.
0: Mahal.
1: Iya mahawat jadu ku cancang kon. Jangan jadu ku cancang kon. Jasa kabel tu bangak kena tano libah.
0: Jatuh bahai. Mak takut aku bapak ini sama. Tobat-tobat. Sombong ne. Na uzubillah min zalik. Amit amit. Ngutang-ngutang ane. Sepenting kelihatan glamor. Kini kumat tuh.
1: Kasako tetangga no. Panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kabo lagi hituk ya gambeli ko enggom ni. Ya walaupunnya juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat. Sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: FM, Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Encik Tuan dan Puan, lagu Rindu di Awan Biru dari Boy Sandi hadir dengan nuansa yang lekat dengan perasaan rindu dan kerinduan kepada seseorang yang jauh. Melodinya terasa lembut, sementara liriknya membawa pendengar pada suasana hati yang penuh kenangan. Lagu ini cocok didengarkan ketika suasana sedang tenang, karena pesan tentang rindu yang disampaikan terasa dekat dengan pengalaman banyak orang. Ada rasa ingin bertemu, mengingat seseorang, sekaligus menikmati kenangan yang masih tersimpan. Nah, bagi Encik Tuan dan Puan yang sedang merindukan seseorang, mungkin lagu ini bisa menjadi teman untuk menemani perasaan itu. Karena terkadang, sebuah lagu bukan hanya untuk didengar, tetapi juga bisa menjadi cara untuk menyampaikan rasa yang sulit diucapkan. Ini dia sebuah lagu Rindu di Awan Biru dari Boy Sandi.

0: Baik,
1: Cik Tuan dan Puan, selanjutnya kita akan mendengarkan suara budaya Nusantara langsung dari RRI Jakarta.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perempat suara budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayem mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingus ya.
2: Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Saya juga cukup tetap ganteng. Karena hari ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, iya benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya dah. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujan mampir ke Jakarta kali ya?
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan? Doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul.
1: Kok nggak bawa boneka kak?
3: Belum muncul.
1: Oh, sudah bangun dia. Tadi lagi tidur.
4: Aku datang, halo Po.
1: Hai. Panggilnya Po Nova yang cantik blam-blam se-Jakarta coba.
4: Oh gitu. Iya. Po Nova yang cantik.
2: Blam-blam
4: Jogja.
1: Se-Jakarta. Iya. Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
4: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
4: Iya, kan ada Pancasila.
2: Garuda Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
4: Iya, soalnya kan orang ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
2: Yang mau dicubit aku, Pak.
1: Enggak, ini. Yeah. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon. Silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap. Bonova yang cantik ya. Oke. Kak Mora apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
2: Enggak sih, udah mandi?
5: Oh, sudah dong.
2: Woi, makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang ya.
5: Iya, mandinya pakai Arhom.
2: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
5: Iya.
2: Oke, Gasi, Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ya, okay. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada betul. Muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu. Betul. Mungkin apa sih sebenarnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
5: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya, metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang dari tahun ke tahun nggak pernah berubah ya dongengnya?
2: Betul.
5: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
4: Iya. ya. Ada pola, pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
4: Iya dong. Kalau aku enggak punya pola, nanti enggak dilihat.
2: Oh iya betul.
5: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, mm-hmm. ya benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Mm-hmm. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, mm-hmm. di akhir dongeng.
2: Okay.
5: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
4: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang gak baik.
5: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang. Gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya. Jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu ya?
5: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya?
5: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau lihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan. Bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
2: Okay.
5: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
4: iya, kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel.
5: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
4: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih?
5: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
5: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya. Jenis usia sekarang.
4: Betul.
2: Oke.
4: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang lutung kasarung itu disampaikan ke anak TK gak cocok kak.
2: Oh gitu, segmennya beda.
4: Segmennya beda. Oh. Apalagi Cokotaro, gak mungkin.
5: Gitu ya, gak mungkin.
2: Taruknya aja juga gak mungkin ya.
5: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya. Timun,
2: kancil
5: nyolong timun gitu, timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya, yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
4: Kajal Nyalong Timun,
5: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja. Dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja, dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
2: Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
5: Iya, kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana, sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
4: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial, Kak, sesungguhnya.
5: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya, sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
4: Iya, dan masuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya, aku dicuit pada pancaku.
2: Terus kamu ngapain?
4: Terus aku hilang kontak kandana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
4: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
2: Tiga kali?
4: Tak wadul no.
2: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya.
4: Iya. Iya. Terus aku bilang, kau enggak tahu itu adalah lagunya loh.
5: Lagu apa?

0: ada lawan. Semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tak kandani orang percaya nare. Ya gitu ya.
1: Iya iya iya iya iya. Tapi kalau Kamora sendiri ya, kan ya, sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
2: Iya, oke.
1: Okay. Ini sebetulnya ada nggak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
2: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
1: Realita.
2: Kanjil Nyalang Timun, terus kemudian Timun Mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah. Dan itu sudah kita punya, Kak. Dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
1: Jadi gak mitos gitu kan?
2: Iya, seperti itu.
1: Oke. Jadi, tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
2: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik, mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa? Ya sama si nenek. Nah, ya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya. Penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam, pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
1: orang baik.
2: Orang baik. Tapi
1: Memframing.
2: Tapi ketika selesai, apa yang terjadi? Dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
1: Oke.
2: Jadi sama polanya.
1: Sama polanya, sama ya. Cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
2: Betul.
1: Ke generasi berikutnya.
2: Benar.
1: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
2: melalui
1: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan Pemframing.
2: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Mm-mm. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Mm-mm. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita, mm-mm, gitu ya. Mm-mm. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya betul. Dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini. Hei, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODU kan enggak gitu. Yeah. Ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu coba deh dengerin kerja dongeng keren. Ini ya, kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu. Betul. Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
1: Oh iya.
2: Jadi kalau misalkan
1: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi bisa. Sebuah objek gitu
2: bisa.
1: Ya.
2: Bisa.
1: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang,
2: yeah.
1: Ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga. Yeah, ya. Suara pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga bahkan suara pun udah bisa mirip sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng Kamora.
2: AI.
0: Oh iya, tapi harus diingat. Kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI, HATI.
1: Oke.
2: Oke, kita memang
1: punya ini ya.
2: Iya. Manusia punya hati kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya. Karena dia kan ngumpulin dari banyak data, gitu ya. Tapi dia kita harus ingat bahwa AI nggak punya hati, gitu ya.
1: Betul.
2: Tetap nggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok, gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
1: Betul.
2: AI itu bisa salah. Ada bias, ada apa ilusi, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
1: Iya.
2: Itu pasti.
1: Yang jadi koridornya lah ya.
2: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa,
0: iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
1: Kalau gak sih punya hati gak?
0: Enggak.
1: Berarti gak baik dong.
0: Duh, aku hatinya ikut ke orang.
1: Oh, iya. Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda saya akan kembalikan ke
2: Mbak Nova.
1: Nova.
2: Lama banget sih Mas mikirnya.
1: Enggak mikir.
2: Kenapa nama Ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya guys ya.
3: Iya.
1: Karena saya ingetnya
2: iya.
1: Gasi.
2: Karena oh gitu. Gasi. Oh begitu. Mulai berpaling sejak ada Gasi.
1: Karena Gasi diisi wangi.
2: Oh aduh. Wangi. Gasi masih semangat Gasi?
0: Masih dong kok Nova.
2: Kamu biasanya minum apa?
0: Aku nggak minum. Lah aku puasa.
2: Oh iya puasa sunat ya.
1: Puasanya sepanjang tahun ya.
0: Aku minum kalau ada di itu di laundry.
2: Oh iya Allah. Oke deh, Mas Taufik kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
1: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
2: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
1: Oh iya siap
2: ya.
1: WA-nya 081-5-nya 3 kali 1053.
2: Oke. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 021-3504-510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
1: Oke.
2: Oke.

0: aplikasi RRI Digital. Sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Po.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-593-69-1053 atau di 0341-404-504.
2: Oke, ya.
3: Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonwo.
3: Kula Nuwun.
4: Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, lewat Malang, era di Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Enggak ada. Masih Mas Taufik. Cigu, mandi dulu Gi, mandi. Biar seger.
4: Lagi sebelumnya yang aku tahu, pas aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan eksplainernya ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi saya
5: enggak buka. Iya, flyernya Mas Aji.
4: Itu kok nopa bra-bra-am itu.
2: Oh, kalau di sini mah kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Kalau orang Betawi ya.
2: Iya. Dah langsung dah tuh langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana. Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
5: Masya
4: Allah, Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman, di temanya siapa tadi dengan temannya siapa namanya, Kakak Mora?
3: Gasi.
5: Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis
5: personal.
4: Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita dan menaungi.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Jawa, di Malang nih, adakah dengan buku buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan dengan lebih detail mengenai profil organisasi PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: Cucu ya, kasih tahu banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu Mas Taufik, mau nopo berapa?
2: Yo,
4: terima kasih banyak. Lagi dengan Cucu Ria, selamat siang.
2: Selamat siang. Oke deh Cucu Ria.
3: Bridgingnya panjang banget ya.
2: Ya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, Mas Taufik, biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Hey, Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta.
6: Halo. Selamat nuwun Pak Taufik.
3: Ya, mangga. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok Gapi sih? Oh, iya. Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya Bang.
6: Ya, Banu Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh Mbak Anu Pak Nova.
2: Oke. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Mora, apakah ada cerita tentang
2: budaya?
6: Kisah pemayangan gitu. Misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: Nabi
6: Mangga dan seterusnya itu.
2: Oke.
6: Okay. Atau misalnya tentang ini apa? Daerah

0: misalkan atau contoh nih untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu, Mbak okay. Mona.
1: Okay,
0: ada kisahan yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mona gitu.
1: Baik.
0: Apakah cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
1: Baik, Bang Roni. Yo.
2: Okay.
1: Selamat siang.
2: Ada lagi mungkin, Pak?
1: Udah dulu dah dua pertanyaan. Okay, nanti keblenger Kak Moranya. Iya.
2: Silakan jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
3: Oke, okay, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Dan itu sudah dua volume. You know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Kita tuh kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
1: Cakep.
3: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
2: Apakah ada
1: cerita tentang budaya?
3: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa Lima, termasuk saya suka Sri Kandir. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
1: Cerita Petruk waktu... kali ya.
3: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, apa siapa itu yang berlima itu?
1: Iya, iya.
3: Iya, siapa
2: Puno Kawan.
3: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
2: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
3: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu. Ada si Gareng yang begini dan begitu
2: Bagong,
3: gitu. Ada Bagong yang gonggong-gong gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan, itu tergantung dari misalnya nih ya, Kak Mora ngisi di sebuah tempat gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu enggak ngebully temennya gitu.
2: Okay.
3: Nah, kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung. Tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya. Itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Okay. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja, boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya, suka bikin video siaran di RRI gitu ya, jadi saya punya playlist sendiri, jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah, bahkan sebelum RRI digital loh ya.
2: Gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung
1: dicek
2: gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
1: Belum ada. Semarang, Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
2: Ini kayaknya kangen lumpia.
3: Tahu gimbal.
1: Ya gimana Malang?
2: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang, ada tapi nyapa-nyapa doang, enggak apa-apa deh ya. Nah, saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu. Kalau berbicara soal yang namanya dongeng gitu, apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng?
3: Bisa. Karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya, dan suka menolong, gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya, tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuno gitu misalnya. Arjuno, kenapa kok Arjuno? Arjuno itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana? Gemar belajar.
2: Berarti kalau Arjuno tidak mencari cinta ya?
3: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
1: Iya, benar-benar.
3: Usia dini, berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
1: Lihat tapi audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
3: Kalau ngomongnya, kalau ngomong sama anak SMP ya.
1: Kalau Mas Topik itu nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
2: Alhamdulillah. Ini relate sama pertanyaan kali ini, Mo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
3: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng, itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran, ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih An-Naml, surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu
1: sudah ngantuk ini. Gitu ya. Kan kalau didongengin gitu ya.
3: Waktunya keburu habis.
1: Keren luar biasa. Keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian dulu Gasi.
2: Betul.
4: Lah, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
2: Tergantung callingan ya guys.
1: Oh gitu ya.
4: Misalnya aku dihalangin gini ya, ayo kasih ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak. Aku adalah penyimak nomor satu.
1: Oh panggilan dong.
2: Oke.
1: Iya. Keren luar biasa ya.
2: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang, dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu, karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu. Betul. Kan. Oke deh.
1: Luar biasa. Terima kasih
2: buat yang sudah bergabung ya. Kok Nova masih ada lagi?
1: Masih ada waktu ini Mas, yang mau bergabung silakan. Untuk 1-2 penelpon kita masih punya waktu di 0213504510 untuk Jakarta. 0213504510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112498. Malang, ulang Datu.
2: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504. Di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
1: Oke.
2: Nih kalau ngomongin dongeng jadi kayak ingat orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya secara ilustrasinya hampir sama ya. Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu. Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana kamu orang?
3: Dongeng itu sebenarnya ada masuknya kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan, pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang nggak bisa dilanggar gitu. Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya.
2: Jadi kalau memang cocok bisa.
1: Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu orang ayo penasaran. Pernah nemu gak sih di keadaan satu kondisi gitu loh Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali atau tidak biasa diceritakan. Ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
2: nggak menyimak gitu.
1: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
3: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu gitu ya. Jadi kalau misalkan jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu. Bener, jadi kalau misalkan setidaknya apa penguasaan panggungnya ada. Karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens. Meskipun kita enggak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya. Tapi kan kita
2: alam.
3: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya. Kalau enggak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya Kak Aziz Franklin itu yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya. Kalau misalnya kamu jadi si ini mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
2: Jadi bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
3: Iya. Sesuai pesanan.
2: Iya
1: benar. Oke deh, Kak Taufik, Kak Taufik. Ya deh, enggak apa-apa.
2: Makasih loh, Po.
1: Iya. Ya kenapa enggak sih?
4: Kak Nova, iya.
1: Oh, ini. Makasih.
2: Dipanggil Kak Nova.
1: Kita seumuran kan, Pis. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, mungkin pesan ya, harapan seperti apa Kak Mora?
3: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra putrinya gitu ya, terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya, mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
1: Oke, keren, luar biasa.
2: Luar biasa.
4: Jadi terima kasih, terima kasih.
1: Eh bukan dirimu, bukan dirimu, bukan dirimu.
4: Kak Mora.
2: Saya jadi pendongeng saya.
1: Yes, enggak apa-apa.
4: Cengengin teacher.
2: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
1: Iya. Apa nih? Kemana nih?
2: Kalian mau bilang secara langsung kan susah gitu.
1: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Mau ngedongeng sama siapa nih, sama Kak Mora, sama Aye?
2: Oke okay deh. Makasih, Bo.
1: Iya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kak Mora keren, luar biasa.
3: Terima kasih.
1: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya. Pesan kebaikan. Iya, dah. Insyaallah. Kenapa?
4: Aku gak disapa.
1: Oh iya, lupa, tunggu dulu antri.
2: Atu-atu.
1: Gitu,
4: oke deh.
1: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
4: Sama-sama.
1: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
4: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi ke Jakarta belakang-belakang.
1: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
4: Oke, siap.
1: Oke, makasih.
2: Waling.
1: Mas Taufik, terima kasih ya.
2: Terima kasih Pak Nova ya.
1: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
2: Thank you Pak Nova.
1: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Abang Po, Nyaba B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya, kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di sana. Makasih Mas Doni, makasih Put, namanya enggak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan dan Puan, Direktorat Lalu Lintas di Telantas Polda Riau membagikan masker gratis kepada pengendara hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Sebanyak 1.000 masker dibagikan di Jalan Diponegoro, tepatnya kawasan Tugu Perjuangan Pekanbaru. Kegiatan dipimpin langsung Kasubdit Kamsel di Telantas Polda Riau AKBP Dasril. Ia menyebutkan dari total 1.000 masker yang disiapkan, sebanyak 500 masker dan 500 masker merah putih. Tidak hanya membagikan masker, personel di Telantas Polda Riau juga edukasi Kamsel Tip Carlantas dan Kamtip Mas kepada masyarakat. Pengendara diingatkan untuk selalu mengutamakan keselamatan. Dasril menghimbau masyarakat yang melakukan perjalanan untuk menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi kecepatan apabila jarak pandang terganggu, serta tidak memaksakan diri berkendara apabila kondisi di jalan dinilai tidak aman. Informasi ini dari laman rri.co.id. Hari ini Cituan dan Puan, Kamis 8 Oktober 2026. Demikian kabar berita hari ini.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, dek.
4: Tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam, sehingga pemain naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

5,9 Pro 4 RRI Pekanbaru. Cituan pun pernah niat buka media sosial cuma 5 menit saja, tapi tiba-tiba sudah setengah jam berlalu. Nah, awalnya hanya ingin melihat satu video, kemudian lanjut ke video berikutnya. Lalu entah bagaimana harus sudah puluhan konten yang lewat di layar handphone kita. Nah, jempol terus bergerak ke atas, sementara kita sendiri mulai lupa nih. Sebenarnya tadi mau buka ponsel untuk apa, ya kan? Kalau pernah mengalami hal seperti ini, tenang, kamu tidak sendirian. Karena kebiasaan scroll tanpa henti memang bukan sekedar soal kurang disiplin. Nah, desain sejumlah platform digital memang dibuat agar pengguna terus menemukan konten baru tanpa harus berhenti secara alami. Dikutip dari laman theguardian.com melaporkan bahwa fitur seperti infinite scroll, autoplay dan notifikasi serta sistem rekomendasi dapat mendorong pola penggunaan yang lebih lama dan berulang. Bahkan pada 2026, fitur tersebut menjadi perhatian regulator Eropa karena dinilai dapat berkontribusi terhadap penggunaan kompulsif ya. Nah, salah satu alasannya adalah kita hampir tidak pernah menemukan tanda berhenti. Kalau baca buku, ada halaman terakhir dalam satu bab atau sampul yang menandakan cerita selesai. Atau contohnya menonton televisi juga biasanya punya akhir episode. Nah, beberapa berbeda dengan media sosial, ketika satu konten selesai, konten berikutnya sudah menunggu hanya dengan satu gerakan jempol. Nah, masalahnya nih, Cituan dan Puan, kita juga tidak pernah tahu konten seperti apa yang akan muncul berikutnya. Setelah kita menonton, menyukai, menyimpan, atau bahkan berhenti beberapa detik pada sebuah konten, sistem dapat menggunakan berbagai sinyal tersebut untuk memperkirakan apa yang mungkin menarik bagi kita selanjutnya. Namun, para ahli juga mengakui bahwa fitur seperti endless scroll, metric likes, dan algoritma dapat membentuk kebiasaan yang sulit dikendalikan serta mempengaruhi perhatian dan perilaku. Jadi, tidak semua orang sulit berhenti scroll otomatis mengalami kecanduan. Tetapi kebiasaan tersebut tetap perlu diperhatikan juga. Nah, pertanyaan sederhananya adalah, aku sebenarnya sedang mencari apa? Pada akhirnya, scroll bukan musuh dan media sosial juga bukan sesuatu yang harus ditinggalkan sepenuhnya. Cituan dan Puan, teknologi tetap punya banyak manfaat ya untuk mencari informasi, berkomunikasi, bekerja hingga mendapatkan hiburan. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai kita kehilangan kendali atas waktu hanya karena terus penasaran dengan apa yang muncul setelah satu konten. Jadi, kalau malam ini jempol kembali ingin scroll tanpa henti, mungkin tidak ada salahnya berhenti sebentar dan bertanya apa yang ingin kita scroll dan atau scroll yang memilih kita.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Cik Tua dan Puan, menjaga kesehatan usus menjadi bagian penting dalam mempertahankan kondisi tubuh secara keseluruhan. Usus tidak hanya berperan dalam proses pencernaan, tetapi juga berkaitan dengan keberadaan mikroorganisme atau mikrobioma usus yang membantu tubuh memanfaatkan berbagai zat dari makanan. Salah satu cara menjaga kesehatan usus adalah memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung serat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan orang berusia di atas 10 tahun mengkonsumsi setidaknya 25 gram serat alami setiap hari. Serat dapat diperoleh dari sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh. Selain serat, pola makan yang beragam juga penting. WHO menyebut pola makan sehat sebaiknya terdiri dari berbagai jenis makanan, terutama buah, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh. Konsumsi makanan yang beragam membantu memenuhi kebutuhan berbagai zat gizi tubuh. Menjaga kesehatan usus juga perlu dilakukan dengan mencukupi kebutuhan cairan dan menerapkan pola hidup yang aktif, kebiasaan makan secara teratur, memperbanyak makanan berserat, serta menjaga keseimbangan pola makan dapat menjadi langkah sederhana untuk mendukung kesehatan pencernaan. Dengan demikian, kesehatan usus dapat dimulai dari kebiasaan sehari-hari, memilih makanan yang beragam, memperbanyak sumber serat, membatasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak tidak sehat, serta menjalani pola hidup aktif menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan tubuh dalam jangka panjang.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
4: Cintai budaya kita. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM, Suara Budaya Riau.
6: 95,9 FM, Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, memiliki kuku panjang menjadi salah satu pilihan penampilan bagi sebagian orang. Kuku yang panjang kerap dirawat dan dihias menggunakan kuteks, nail art maupun aksesoris tertentu agar terlihat lebih menarik. Namun, kebiasaan memanjangkan kuku perlu diimbangi dengan perawatan dan kebersihan yang baik. Kuku yang panjang memiliki ruang lebih besar untuk menampung kotoran dan mikroorganisme di bagian bawahnya. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC menyebutkan, kotoran dan kuman dapat hidup di bawah kuku dan berkontribusi terhadap penyebaran sejumlah infeksi. Bakteri juga dapat lebih banyak berkumpul di bawah kuku panjang dibandingkan kuku pendek. Selain kebersihan, kuku panjang juga dapat lebih mudah tersangkut atau mengalami kerusakan apabila digunakan untuk membuka benda maupun melakukan pekerjaan tertentu. Bagi yang gemar menggunakan kuku buatan atau melakukan perawatan nail art, kebersihan alat juga perlu diperhatikan. AAD menyarankan penggunaan alat yang bersih dan tidak melakukan pemotongan kutikula secara berlebihan karena kutikula berfungsi sebagai pelindung pelindung dari masuknya bakteri dan kuman penyebab infeksi. Dengan demikian, memanjangkan kuku bukan hanya persoalan gaya dan penampilan, perawatan yang tepat tetap diperlukan agar kuku terlihat menarik sekaligus terjaga kebersihannya. Kebiasaan mencuci tangan dan membersihkan bagian bawah kuku menjadi langkah sederhana yang penting untuk dilakukan setiap hari. Masih bersama kami dengan info gaya hidup selanjutnya.

Ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Jono, Pak Wardi, Pak Soleh,
1: wis to,
0: pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar njoget neng kono.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anggota Komisi 3 DPRD Riau, Abdullah, mengingatkan bahwa kondisi kabut asap di Riau berpotensi semakin parah jika arah angin tidak berubah dan jumlah titik panas atau hotspot di provinsi tetangga tidak mengalami penurunan. Menurut Abdullah, kabut asap yang menyelimuti Riau saat ini diduga berasal dari kiriman asap Sumatera Selatan dan Jambi. Selain menyoroti kondisi kabut asap, Abdullah juga menerima banyak keluhan dari mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang meminta kebijakan kuliah daring atau pembelajaran jarak jauh. Abdullah berharap pemerintah dan pihak perguruan tinggi segera mempertimbangkan kebijakan kuliah daring demi menjaga kesehatan mahasiswa di tengah kabut asap. Sekian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro Dangdut.

0: 95,9 Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Kali ini saya nggak sendirian, kita di Dangdut Yuk
1: bersama Jessie.
0: Iya, kita dangdutan dulu ya sampai pukul 17 ya, 2 jam ya. 2 jam ke depan. Sepertinya sudah ramai Jessie, gimana ramai nih? Apa kita buka dulu ya?
1: Kita buka satu ya sebelum azan.
0: Siap. Halo, selamat siang Dangdut Yuk.
2: Dangdut Perempat Pekanbaru, selalu di hati.
0: Asik. Waalaikumsalam.
2: Ada Kak Zia.
0: Cesi.
1: Ada Cesi, Bu.
0: Riri sama Cesi siang ini. Sore ya, udah sore ya.
2: Kak Riri sama Kak Sesa.
0: Bu Emma.
2: Kabarnya berdua tuh.
0: Kabar baik, alhamdulillah Bu Emma.
2: Alhamdulillah. Kita sehat semua ya Kak Riri.
0: Amin ya Allah. Ibu Emma.
2: Ibu sabur rembulan malam dari
0: Vita Mala.
2: Dari
0: siapa?
2: Mansur S.
0: Mansur S rembulan malam. Waduh, okay. Ini masih sore masalahnya Bu Emma. Belum ada rembulannya.
2: Nanti datang rembulan, saya akan datang juga nanti.
1: Udah gelap ya Bu, ketutup asap.
2: Iya. Akan malam udah datang. Palingan jam 9 baru tuh, kan udah tanggal tua apa bulan apa ya Kak Riri.
0: Iya betul.
2: Jam 9 atau jam 10 biarlah kita tunggu ya nanti. Jangan hujan. Tapi mudah-mudahan hujan lah Kak Riri, Bu udah tahan asapnya.
0: Iya, semoga ya biar asapnya cepat berlalu.
2: Lain suara Ibu dengar sama Kak Riri, tapi Kak Riri gak lupa juga kan?
0: Enggak dong, ingat selalu di hati.
2: Alhamdulillah,
0: selalu di hati. Iya.
2: Sama dengan Pro Dangdut ya Kak Riri.
0: Iya,
2: Pro Dangdutnya. Iya, lagunya ada Kak Sesha.
0: Ada ya.
2: Ada ya, terima kasih. Salamnya, salamnya seperti biasa ya Kak Riri. Salamnya Ibu Emma untuk semua lagi yang monitor Pro 4, semua dapat salam dari Ibu Emma dari Rumbai ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Istimewanya buat Kak Cesa sama Kak Riri. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya,
0: rezekinya
2: lancar selama ajan. Dan insya Allah juga Kak Cesa nanti betah di Pro 1 atau Pro 4 terserah mana yang ada aja. Insya Allah. Dan habis dinasnya nanti kakak-kakak berdua insya Allah selamat sampai ke rumah dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
2: Terima kasih waktu dan lagunya Kak Riri.
0: Sama-sama Ibu Emma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma di Rumbai ya. Ya, Cik Tuan dan Puan silakan bergabung di line telepon kita 0761-23606 ya. 606 ya. Iya, halo Pro Dangdut.
3: Halo juga, assalamualaikum Mbak Riri dan
0: apa?
3: Apa?
0: Cesi.
3: Cesi.
0: Eca.
3: Apa yang berdua?
0: Kabar baik, alhamdulillah Bang Simpson ya di Muara Fajar.
3: Iya, enggak enak kalau enggak ada sebelah Riri nih. Aku cari-cari mana rupanya ke Pro 4.
0: Iya. Iya, Riri sudah ngungsi ke Pro 4.
3: Oh, gitu. Kalau enggak dengar suara di Pro 1 ini agak rumit nih, oke.
0: Waduh.
3: Ada bilangan.
0: Bisa aja.
3: Kalau Pro 4 kan dangdutnya ya enggak sesuai lah Bang untuk Mbak Riri kan.
0: Masa sih? Iya. Padahal Riri suka dangdut loh.
3: Kenapa?
0: Padahal Riri suka dangdut loh.
3: Ah, enggak mungkin.
0: Kok enggak mungkin?
3: Janganlah ada dusta di antara kita.
0: Enggak ada ya kan Cesi?
1: Enggak ada. Ini Kak Riri yang paling semangat nih, Bang.
3: Iya, kalau Riri ini agak enak dia kalau membawa ke Pro 1 dia. Ini sama Eci apa?
0: Cesi
3: juga ya. Nah, kalau Mbak Riri bukan apa Cesi. Ini kalau Mbak Riri ini kalau tak ada di Pro 1 kayak kehilangan.
0: Asik.
1: Kecarian ya Pak ya.
3: Iya kecarian, kecarian kehilangan semua lengkap sudah penderitaan tuh.
0: Lengkap sudah.
3: Apalagi asap kan.
0: Iya, semoga kalau cepat berlalu.
3: Ini aku minta dulu sama Mbak Riri ini.
0: Apa tuh?
3: Cari lagu dulu yang ibaratnya yang disukai Ririn. Lagu itu karena tadi bilang. Nah, aku suka apa dangdut kan?
0: Iya.
3: Dia benar nggak ketemu orang nih?
0: Oh iya, Maggie Z mau Maggie Z.
3: Ya pokoknya mana yang baiknya lah.
0: Oke, okay, nanti dipilihkan ya. Maggie Z yang kemana di mana mau?
3: Boleh. Yang penting Mbak Ririn itu yang suka kan?
0: Iya, suka semua.
3: Karena saya tengoknya benar nggak perempuan ini Mbak Ririn megang apa suka dangdut atau ke pro satu itu aja. Oke, di situ kan nampak dia orangnya kayak mana kan?
0: Siap.
1: Iya, iya betul. Kok
3: sendiri, Cica. Ngobrol dong.
0: Ngobrol dong, jangan diam aja.
3: Salamnya lah buat Mbak Riri dan Cesa, saya selalu mau rezekinya, sukses dalam pekerjaannya,
0: amin.
3: Banyak duitnya.
0: Amin.
3: Dua-dua. Ya. Kalau pulang hati-hati kan itu.
0: Yeah,
3: udah itu sama. Si Papi BT ya. Mm-hmm. Masih di Papi BT.
0: Mm-hmm.
3: Tengku Ardiansa. Mm-hmm. Amin. Udah itu. Siapa Tika juga ya, Tika Atika Syaulu.
0: Mm-hmm.
3: Itu siapa lagi ya, Suryani ya di Jalan Paus.
0: Mm-hmm.
3: Udah itu Anti juga di Duri ya, saya selalu dia di sana ya.
0: Okay,
3: Pina di Perawang. Mm-hmm. Udah masuk Pina belum?
0: Belum, belum.
3: Oh, dia lagi goreng apa tempe katanya.
0: Mm-hmm. Asik, enak tuh.
3: Ya, udah dingin tempenya dari semalam.
0: Iya.
3: Udah itu siapa lagi? Selfie ya, selfie Mama Fahmi.
0: Mm-hmm.
3: Pak Diman juga, Pak Kumbu, siapa? Si apa no yang di Sulawesi sana, lupa pula namanya. Ucapin dah tadi ya, Rudi Adi juga ya.
0: Oke.
3: Okay. Bunda ini di Perawang. Uh-huh, Bunga juga ya, Ayu juga di Rumbai. Semua lah tempat itu
0: Ali. Oke, terima kasih.
3: Lagunya apa tadi?
0: Maggie Z.
3: Apa namanya?
0: Kemana di mana?
3: Di sininya. Oke lah, kemana di mana untuk.
0: Siap, terima kasih.
3: Okay, ini dengan apa ya, saya ya. Saya, kalau pulang hati-hati.
0: Oke, siap.
3: Nah, siap. Lihat mata, lihat hati, lihat dompet.
1: Iya, itu yang penting.
3: Pakai masker, kan itu.
0: Nah,
3: oke lah ya, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya, Cesi ya. Nanti kita buka lagi ya. Soalnya mau sudah masuk waktu azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 4 Pekanbaru 95,9 FM.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: Pro Dangdut.
1: Kembali ke 9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru ya. Kita masih di Pro Dangdut. Cituan dan Puan, silakan bergabung di line telepon kita. Halo, selamat sore.
2: Halo, Pro
1: 4
2: Dangdut di hati.
1: Iya. Dengan siapa ini?
2: Nyerwaru di Pro 4 ya.
1: Oh, Pak Atong. Ya, Pak Atong. Selamat sore, Pak Atong.
2: Selamat sore.
1: Sehat, Pak Atong?
2: Alhamdulillah, Mbak Rere. Sama Chelsea ya?
1: Iya, Pak. Sama Chelsea.
2: Iya, sama Chelsea. Jadi di rolling lagi bintang di Pro 1.
1: Iya, betul.
2: Bagus tuh di rolling kan. Tapi kok di Pro 1 Chelsea?
3: Ah, kalau di Pro 1 Cesa.
1: Iya.
3: Ah, kalau di Pro 4 Cesi.
2: Iya.
3: Tapi enggak kembar kami lho, Pak.
2: Biasanya ada Bima sama.
3: Iya.
2: Okay.
3: Hari ini lagi enggak ada.
2: Lagi di luar.
3: Iya, lagi off.
2: Iya.
1: Lagi apa, Pak Atong?
2: Lagu biasanya Bunda Emma tuh minta Sisa-Sisa Cinta.
1: Oh, Sisa-Sisa Cinta.
2: Si itu Ona Sutra tuh.
1: Ona Sutra ya. Oke. Okay. Iya.
2: Salamnya buat Ocu Amin kali ini menang. Kalau Ocu Amin dia manggil Bang Atong jarang, nggak pernah Pak Atong, Bang Atong ada.
1: Iya.
2: Sekala Ocu Amin biasanya juara satu terus. Moga-moga sehat Ocu Amin, kemarin sakit kepala katanya. Ngusir burung di ladang.
1: Iya.
2: Terus buat Bunda Emma tadi ya. Buat Tete Ros. Buat Ibu Surtini di Sutomo.
1: Yeah.
2: Buat Nena Aska. Buat Adi di Sigunggung. Adi jarang masuk di Pro 4, dia di Pro 1.
1: Yeah.
2: Buat ada yang jauh-jauh, ada Abdul Hakim dari itu, dari Kutai, Kalimantan.
3: Dari
2: Timur.
3: Kalimantan.
2: Iya, ada Tajudin juga dari Kalimantan juga, ada Farida dari Palu. Oh, mantap-mantap masuk di Pro 4.
1: Iya.
2: Salam kenal semua ya. Spesialnya buat Riri Handayani sama
1: Cik. Terima kasih, Pak Atong.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru ya. Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta ya. Oke, silakan di belakang Pak Atong ya. Halo.
4: Halo, Pro Dangdut Pekanbaru. Selamat siang, apa kabar, Riri?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Dengan siapa ini?
4: Oh, ini orang Kepri ini.
1: Orang Kepri?
4: Iya.
1: Siapa ya? Jesse tahu.
4: Ardiansa.
1: Oh, Bang Tengku Ardiansa, sehat, Bang?
4: Alhamdulillah, tapi sedikit pilih ini, cuaca nggak bersahabat ini.
1: Iya, sama. Di sini juga begitu ya, semoga cepat berlalu.
4: Iya, alhamdulillah, sama-sama didoain ya.
1: Iya, benar.
4: Iya.
1: Bang,
4: masih dapat lagu?
1: Bisa, lagu apa Bang Tengku?
4: Dari Mansur S. Tadi Mansur S sudah nyanyi ya, capek dia.
1: Iya. Yang mana?
4: Dari yang ini, dari Imam Syarifin.
3: Boleh.
4: Menari di atas luka ya.
1: Menari di atas luka. Oke, ada salamnya untuk siapa ini, Bang Tengku?
4: Oh, kirim ada saudara saya Bang Samson di Muara Pajar ya. Udah turun dia belum?
1: Sudah Bang Samson udah.
4: Terus ada Pak Sabani di Dumai. Ada Usipaliang. Terus ada Adi di Segunggung. Nggak lupa kan Ibu Iyo, Stasi Lebo ini saya lama juga nggak stasiun di Pro 4 ini.
1: Iya.
4: Nah, salam sehat buat Nambu Akro Pro 4 yang lagi bebas tugas. Dan Mbak Riri, terima kasih atas waktunya ya.
1: Sama-sama Bang Tengku.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tengku Ardiansyah, tadi di mana ya? Lupa ya.
3: Di Kepri.
1: Kepri, oke. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
5: Dangdut Pro 4 RI, selalu di hati.
1: Asik, dengan siapa di mana?
4: Jangan aja amin ini.
1: Oh, cu amin. Sehat tuh, cu.
4: Riri kok di bongkar sih?
1: Iya, Riri sekarang di sini.
4: Gak apa-apa, gak, pokoknya gak jauh-jauh.
1: Enggak, cuma geser dikit aja.
4: Iya. Baru-baru suasana.
1: Iya, betul. Riri mau dangdutan di sini.
4: Iya, mau koyang ya.
1: Sehat aja.
4: Lagunya dari siapa lah, Kak Riri?
1: Siapa?
4: Dari

0: juga, cuma bedanya benda isal yang enggak ya kan.
1: Oke.
0: Sama pendengarnya ya kan.
1: Iya.
0: Itu benda isal atau benda ius ya, benda surtini ya. Salam untuk siapa tuh? Ini di Perawang ya, sama Kak Bunga, Kak Pina juga sana. Terus untuk siapa? Bang Arman ya. Sama Bang Yono di Jalan Palembang. Untuk Etika ya si di Arengkas, masa mengalah kali ini.
1: Oke cu.
0: Sama yang dengar aja lah.
1: Iya. Iya, terima kasih cu.
0: Iya, makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin Ambo di Bang Kinang ya. Nah, ramai ya. Ramai. Tadi sudah berapa? Sudah ada lima.
2: Hah? Semuanya udah lima.
1: Sudah lima ya. Ya penggemar dangdut di sini banyak ya, Cesi ya. Cesi penggemar dangdut nggak sih?
2: Suka
1: dangdut ya. Oke. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Pro Empat selalu di hati dari Ibu Farida dari Palu.
1: Ibu Farida di Palu. Sehat Ibu Farida?
3: Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik.
1: Alhamdulillah.
3: Juga yang sedang bertugas sehat-sehat ya, bahagia.
1: Amin ya Allah. Ibu Farida mau lagu apa?
3: Dari Sylvia Ma.
1: Sylvia Ma. Yang mana?
3: Seindah Surga.
1: Seindah Surga. Waduh, dalam sekali ya Seindah Surga.
3: Amin.
1: Ada salamnya untuk siapa?
3: Tadi yang barusan turun siapa ya? Yang barusan turun tadi ada
2: Ucu Amin.
1: Iya, Ucu Amin.
3: Oh, Bu Amin, salam ya. Terus ada Ibu Sur, Mama Kembar, Mama Fahmi ya. Ada Mbak Sina, ada Mbak Rani juga. Terus ada Pak Nasron dari Palu ya. Ada Tengku Atiansa, ada Bu Emma, Bu Ros, ada Pak Buyung, Pak Mali, ada Mbak Rani, ada Uci Jawa, ada Bu Fatma ya. Pak Simpson, untuk semua-semuanya ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam sejahtera untuk saudara-saudaraku yang ada di Pekanbaru.
1: Oke.
3: Yang cantik-cantik yang bertugas sore hari ini, tetap semangat ya, nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
1: Siap.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida di Palu ya. Oke, kita ke lagu dulu kali ya, Cesi ya. Kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di-request untuk Cita Tuan dan Puan ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro Dangdut RRI Pekanbaru 95,9 Pro 4.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
2: ...95,9 FM Suara Budaya Riau. Sorak-sorai dan semangat kebersamaan menggema di lapangan Limuno Teluk Kuantan Kamis 8 Oktober 2026 pagi. Ribuan peserta antusias mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut hari jadi ke-27 Kuantan Sengingi. Kegiatan diawali dengan gerak jalan santai yang secara resmi dibuka oleh PLT Bupati Kuansing, Haji Muklisin melalui PJ Sekda Kuansing, Dr. Randus Muradi MSI. Gerak jalan santai tidak hanya menjadi sarana olahraga bersama, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan antara jajaran pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menyambut hari jadi ke-27 Kabupaten Kuansing. Muradi mengajak seluruh masyarakat Kuansing untuk bersama-sama menyambut hari jadi ke-27 dengan semangat persatuan dan optimisme dalam membangun daerah. Sekian kabar berita pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Kita masih di Dangdut.
1: Dangdut yuk.
0: Nah. Iya, kita masih terima ya untuk Pak. Halo, selamat sore Dangdut yuk. Iya, siapa ini?
2: Alhamdulillah, saya boleh mendapat juga.
0: Dengan siapa ini?
2: Atika sayangku. Ini siapa sayang?
0: Siapa?
1: Ibu Atika.
0: Bu Atika.
2: Sayang siapa yang dina sore sekarang?
0: Iya, saya Riri sama Cesi.
1: Sama Cesi, Bu.
2: Oh, udah tukar lagi ya? Kemarin Fima ya?
1: Hah? Iya.
0: Oh iya, Fima.
2: Makan sayang aku ya.
1: Iya, Ibu.
0: Iya.
2: Amin. Dan operator dan keluarga Sekolpia, Dunia dan Akhira.
0: Amin.
2: Berkah dan halal. Panjang umur berkah dapat beramal ibadah.
0: Amin.
2: Dalam usaha lancar, dalam usaha tetap berusaha lancar. Dalam perjalanan dilindungi oleh Allah SWT, sehat selamat sampai ke tempat tujuannya.
0: Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Ibu mau request lagu apa?
2: Tidak semua laki-laki ada sayang.
0: Tidak semua laki-laki, berarti campur perempuan ya. Tidak ada. Tidak semua laki-laki itu Maggie Z bukan sih? Bukan ya?
2: Siapa ya?
0: Pokoknya itu ya, tidak semua laki-laki ya. Salamnya ada untuk siapa?
2: Teristimewa sayangku dan operator yang sedang bertugas. Pulangnya juga nanti. Selamat ya.
0: Ya.
2: Juga Ibu Dharma ini, Ibu Tuti ini, Ibu Kika, Ibu Yus, Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Mbak Nena, Bu Emma, Bu Indah, Bu Faridah yang di Palu, Ustu Gawai, Pak Fahmi, Ustu Amin, Mas Yono, Pak Otong, Bu Buyung, Bu Indah, Mas Udi, dan Mas Vinson, Mas Tejo, Jerry, Pak J, dan Durahim, Oma Ori, Eli, dan Rih. Kan enak banyak dapat ngirim kan?
0: Iya.
2: Semoga semuanya selalu sehat ya.
0: Oke, amin. Terima kasih Ibu.
2: Tapi sayangku.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa tadi, Cesi?
1: Ibu Atika.
0: Ibu Atika. Ibu Atika di... Ayo, di mana?
1: Di Pekanbaru.
0: Di Pekanbaru ya. Oke, kita masih panjang sekali waktunya ya. Cituan dan Puan yang ingin bergabung di Dangdut IU hari ini. Edisi Kamis 8 Oktober 2026. Masih ada saya Riri, Handayani dan juga Cesi. Cesi apa sih namanya?
1: Cesi aja.
0: Oh, Cesi aja ternyata.
1: Iya, Cesi tanpa kepanjangan.
0: Oh, Cesi tanpa kepanjangan.
1: Pendek dia.
0: Kita buka lagi ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat sore Dangdut yuk.
3: Selamat sore Dangdut, perompak selalu di hati Riri.
0: Iya, siapa ini?
3: Ibu Surtini di Sutomo.
0: Ibu Surtini di Sutomo.
3: Dengan siapa ya temannya?
1: Sama Cesi, Ibu.
3: Siapa?
1: Cesi.
3: Cesi. Selamat sore ya, Cesi.
1: Sore juga, Ibu.
3: Nyanyinya apa ya kalau ada? Sekuntum Mawar Merah ada enggak?
0: Sekuntum Mawar Merah, nanti kita carikan ya.
3: Kalau enggak ada, apalah yang ada sama Riri? Apa yang ada?
0: Apa yang ada sama Riri? Banyak. Ibu maunya penyanyinya cewek apa cowok?
3: Kalau yang cewek apa nyanyinya?
0: Ada Jangan Buang Waktuku, Eri Susan.
3: Jangan dibuang waktu aja lah.
0: Itu aja. Oke.
3: Buang waktu kan. Iyalah. Salamnya boleh Ibu ya?
0: Boleh. Untuk siapa?
3: Salam istimewanya untuk Riri dan Yesi. Semoga sehat selalu ya, murah rezeki dan panjang umurnya. Untuk semua penyiar RRI tanpa terkecuali ya. Terus juga untuk Nena Aska, Aduna Lusi, Ibu Atika tadi itu ya. Nah ya, salamnya juga untuk Ibu Atika tadi, Ibu Ros, Ibu apa lagi ini ya, Ocu Amin ya. Ocu Amin dan keluarga juga. Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini di Perawang, Ibu Mina juga, Ibu Armiati, Nopeni, Depi Joni, juga untuk Ocu Jawai. Salam untuk kita semuanya. Untuk Rani juga ya, lupa Ibu ya, untuk Rani kalau bergabung dia nanti. Salam untuk kita semuanya, Riri.
0: Terima kasih Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Surtini di Sutomo, Pekanbaru. Tahu enggak Sutomo di mana?
4: Di situ.
0: Nebak ya. Iya, halo. Selamat sore Dangdut yuk.
5: Perempat selalu di hati. Halo Mbak Riri udah pindah lagi.
0: Iya, Kak Vina. Sehat Kak Vina.
5: Sehat. Dicari-cari ke Pro 1 kira ke Pro 4.
0: Rupanya pindah ya, geser sebelah ya. Geser sebelah Riri.
5: Iya, enggak apa-apa lah, itu siaran itu aja.
0: Iya, siap. Sehat Kak Vina.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Ada Cesi ya?
0: Ada Cesi.
4: Ya, apa kabar Cesi? Alhamdulillah sehat.
5: Sehat. Selalu ya Cesi, walaupun keadaan udara di mana-mana ya, Mbak Riri.
0: Siap benar.
5: Tetap semangat.
0: Oke, insyaallah. Kak Vina mau lagu apa?
5: Dewi Persik.
0: Dewi Persik yang mana?
5: Indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya.
5: Ada ya?
0: Ada. Nanti kita cari ya. Ada salamnya Kak untuk siapa?
5: Salamnya buat semua pendengar perempat aja.
0: Okay.
5: Lagunya buat kita bertiga ya.
0: Oke, terima kasih Kak Vina. Baik, Cesi, kita ke lagu dulu lah ya.
4: Boleh.
0: Lagu-lagu yang sudah di request nanti kita buka lagi penelpon untuk Cituan dan Puan yang ingin bergabung, yang mau request lagu dangdut tentunya masih panjang sekali waktunya. Kita dengarkan satu lagu Eri Susan kali ini, Jangan Buang Waktuku.
6: Lelah berharap padamu, bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktu.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Si Dangdut You. Untuk Cituan dan Puan yang mau menghubungi kami boleh di 23606. Sudah masuk satu penelpon, boleh kita angkat Kak Riri. Dangdut You. Siapa tuh? Oke, terputus. Dangdut You, halo. Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut.
2: Dangdut You.
1: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Agam.
2: Putra Agam.
1: Iya.
2: Iya. Di mana ini Putra Agam?
1: Di Papaya.
2: Iya.
1: Papaya. Ya.
2: Oh, Pekanbaru ya?
1: Ya.
2: Oke, mau lagu apa nih?
1: Lagu apa aja?
2: Lagunya apa aja?
1: Ya.
2: Ada Jangan Tunggu Lama-Lama. Dari siapa ini ya? Dari Cici Paramida. Ada Bikin Candu, Siti Badriah. Gara-gara Sebotol Minuman, Revina Alvira. Sebotol Minuman. Oke, salamnya untuk siapa?
1: Salam buat anak-anak lupa ya. Anak-anak dan keluarga dan kawan-kawan lupa ya semua.
2: Ya.
1: Ya, ya dia melati tiga. Kemarin tiga. Ya.
2: Itu ya, aja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Putra Agam ya. Oke. Silakan untuk Cituan dan Puan ya, kita masih buka di line telepon, mungkin dua penelpon lagi ya sebelum ke lagu-lagu spesial yang sudah di request sore hari ini, karena Dangdut Yuk sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada nggak ya? Tadi ada beberapa lagu yang belum diputarkan ya.
0: Iya Kak.
2: Iya, itu mohon maaf banget ya Cituan dan Puan, lagunya tidak masuk playlist kita hari ini. Oke, halo Dangdut Yuk.
3: Dari Kompas Pekanbaru, selalu di hati.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Mas Yono di Kulim.
2: Mas Yono di Kulim, sehat Mas Yono?
3: Alhamdulillah sehat, agak kepanasan.
2: Agak kepanasan ya.
3: Karena salju Pekanbaru gak turun.
2: Saljunya panas ya.
3: Dingin ini panas.
2: Iya. Oke, Mas Yono, lagunya yang mana?
3: Apa yang ready lagi yang sisa?
2: Ada siapa ya? Abim Ngesti, Pangeran Dangdut. Leo Wal. Yang mana?
3: Leo Waldi aja.
2: Leo Waldi, Nur Lela ya. Oke. Okay. Ya. Siap. Salam untuk siapa?
3: Salam buat semua lah pendengar dari Perompak Pekan Baru semua ya.
2: Mhm.
3: Ya sosial untuk Kareri dan siapa?
0: Jesse
3: ya.
2: Oke. Okay.
3: Semoga sehat selalu semua dan selalu bahagia dengan keluarga.
2: Amin.
3: Oke, makasih.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yono di Kulim ya. Oke, satu penelpon lagi mungkin ya, Cituan dan Puan di sore hari ini. Silahkan untuk yang mau request lagu dangdutnya. Halo, Dangdut Yuk. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Minang.
2: Putra Minang di?
1: Di Panam.
2: Di Panam Pekanbaru ya. Mau lagu apa ini, Putra Minang? Mau lagu?
1: Lagu apa aja? Ya?
2: Ada Elvi Sukaisi, Pria Idaman.
1: Pria Idaman.
2: Oke, siap. Salamnya untuk siapa?
1: Salam buat semua pengawal IP4. Dan kawan di Panam, kawan di ojek di Pekanbaru. Nah, buat penyiar apa?
2: Ada Riri sama Cesi.
1: Ini dan

0: Okay. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah. Terima kasih. Siap, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Minang tadi ya. Di Panam Pekanbaru. Terima kasih ya untuk Cituan dan Puan yang sudah bergabung di Dangdut Yu.
2: Hari ini
1: edisi Kamis ya, 8 Oktober 2026. Kita ke lagu, mungkin karena ini lagu, sesi terakhir ya Cesi ya. Nanti kalau kita dangdutan terus nanti gak jadi pulang
2: sampai maghrib.
1: Terima kasih, sampai jumpa lagi. Kita masih di RRI Pro 4 Pekanbaru 95,9 FM.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: ...95,9 FM Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, menjaga persatuan bangsa tidak cukup hanya dengan memahami perbedaan. Sikap saling menghargai dan memberi ruang terhadap keyakinan orang lain menjadi bagian penting dalam menjalankan kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau, Kiai Haji Abdurrahman Koharudin mengatakan, moderasi beragama menjadi salah satu kunci dalam merawat toleransi sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam program obrolan siang di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Menurutnya, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila menjadi salah satu landasan yang dapat memperkuat kehidupan kebangsaan. Nilai tersebut juga berjalan bersama semangat Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya, sejumlah nilai yang perlu dikedepankan diantaranya menolak kekerasan, menghargai nilai-nilai lokal, serta menjaga kesetaraan. Salah satu program yang dijalankannya adalah Ngopi Kerukunan yang melibatkan tokoh-tokoh dari 6 agama. Forum tersebut menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan memperkuat hubungan antar umat beragama. Sekian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
2: Iya.
3: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya enggak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tahu kabarnya. Oh my god, dia kecil aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
1: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
4: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
5: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tangan, kemungkinan besar kuman ditularkan melalui uang, gagang pintu, tombol lift, dan permukaan lainnya yang mungkin disentuh oleh orang lain di sekitaran kita.
1: Asyik, udah kayak dokter aja sih ngomongnya. Terus kalau bersin gimana caranya yang baik dan benar biar nggak tertular ke orang lain?
0: Gini nih, Ca.

0: ataupun bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cituan dan Puan, selamat petang. Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda tentunya di program destinasi wisata lokal dan juga musik ya. Petang begini tentu ada yang sudah mulai memikirkan rencana akhir pekan. Kalau biasanya kita menghabiskan waktu di pusat kota, bagaimana kalau sesekali kita mencari suasana yang lebih sejuk, mendengarkan suara air dan menikmati hijaunya alam. Nah, kali ini kita akan mengajak Cituan dan Puan mengenal salah satu destinasi wisata alam ya, yang ada di Kabupaten Kuantan Singi atau Kuansing, yaitu Air Terjun Guruh Gemurai. Nah, Cituan dan Puan, Air Terjun Guruh Gemurai berada di kawasan Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Nama Guruh Gemurai sendiri terasa sangat menggambarkan suasana di tempatnya. Nah, suara deras air yang jatuh dari ketinggian berpadu dengan suasana hutan dan pepohonan hijau yang ada di sekitarnya. Jadi, bukan hanya soal melihat air terjun. Perjalanan ke tempat seperti ini juga bisa menjadi kesempatan untuk sejenak meninggalkan suasana perkotaan, menghirup udara yang lebih segar lagi dan menikmati alam Riau dengan cara yang berbeda. Cituan dan Puan, kalau suatu saat ingin berkunjung ke destinasi wisata alam seperti Air Terjun Guruh Gemurai, jangan lupa siapkan perjalanan dengan baik ya, semua dipersiapkan. Gunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman ya, bawa air minum secukupnya, dan yang paling penting tetap jaga kebersihan. Jangan meninggalkan sampah di kawasan wisata, itu tidak baik ya, Cituan dan Puan. Karena menikmati alam bukan hanya tentang mengambil foto dan mencari suasana baru, tetapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga agar keindahan itu tetap bisa dinikmati oleh orang lain. Dan petang ini, Cituan dan Puan, kita tidak hanya berjalan-jalan lewat cerita, tetapi juga ditemani oleh alunan musik pilihan. Nah, Cituan dan Puan, itulah sedikit perjalanan kita mengenal destinasi wisata lokal Riau. Banyak tempat sebenarnya yang indah di sekitar kita yang mungkin belum sempat kita kunjungi. Nah, jadi kalau ada waktu luang, mari kenali daerah sendiri, nikmati wisatanya, dan bersama-sama kita jaga alam serta budayanya. Tetap stay tune di RRI Pro 4 Pekanbaru 95,9 FM, Suara Budaya Riau.

0: makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

95,9 FM Pro 4 Pekanbaru, RRI Pekanbaru ya. Suara Budaya Riau. Cituan dan Puan, semoga petang ini masih dalam keadaan sehat dan semangat. Walaupun aktivitas seharian mungkin sudah cukup menguras tenaga Anda ya. Nah, kalau bicara soal petang, Cituan dan Puan, ada satu hal yang menarik untuk kita bayangkan. Setelah sibuk dengan pekerjaan dan berbagai aktivitas, tentu sesekali kita membutuhkan waktu untuk bersantai, mencari suasana baru, atau sekedar menikmati keindahan alam ya. Dan sebenarnya untuk mendapatkan pengalaman seperti itu, kita tidak harus pergi jauh-jauh. Karena Cituan dan Puan, di Riau sendiri banyak sekali destinasi wisata lokal yang menarik untuk dikunjungi. Ada wisata alam, sejarah, budaya, hingga kuliner yang masing-masing memiliki cerita tersendiri. Kali ini kita akan jelaskan ya beberapa destinasi wisata lokal, menemani Cituan dan Puan mengenal berbagai tempat menarik di

sekitar kita, sekaligus mengajak kita lebih dekat dengan potensi wisata daerah. Ya, saya akan mengajak Siti Puan kalau kita berbicara tentang wisata lokal. Sebenarnya banyak sekali pilihan yang bisa kita kunjungi. Ada tempat yang menawarkan pemandangan alam, ada yang mengajak kita mengenal sejarah, dan ada pula destinasi yang memperkenalkan kehidupan serta budaya masyarakat setempat. Nah, menariknya nih, setiap daerah mempunyai karakter wisatanya sendiri. Karena itu, berwisata di daerah sendiri bukan sekedar mencari tempat untuk berfoto, tetapi juga menjadi cara untuk mengenal lebih dekat lingkungan, sejarah, masyarakat, dan budaya yang ada di sekitar lingkungan kita. Cituan dan Puan, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan ketika berkunjung ke tempat wisata, terutama wisata alam. Karena menikmati keindahan alam tentu menyenangkan, tetapi keindahan tersebut juga perlu kita jaga bersama. Jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak tanaman atau fasilitas di tempat wisata, dan ikuti aturan yang sudah dibuat oleh pengelola maupun masyarakat setempat. Bukan apa-apa, sebab wisata yang baik bukan hanya memberikan pengalaman menyenangkan untuk pengunjung ya, tetapi juga tetap memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan agar tetap lestari. Cituan dan Puan, semoga perjalanan singkat kita hari ini, sore ini, petang ini ya, bisa menambah informasi dan membuat kita semakin tertarik untuk mengenal berbagai destinasi yang ada di daerah sendiri. Karena ternyata keindahan itu tidak selalu harus dicari jauh-jauh, kadang ada di sekitar kita dan tinggal menunggu untuk kita kenali dan kapan kita akan kesana. Iya, Cituan dan Puan, masih ada saya Riri Handayani yang temani Cituan dan Puan tentunya petang ini hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

curi hati. 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cituan Puan saat ini sudah menunjukkan pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari ruang dengar Anda tentunya hari ini di edisi Kamis 8 Oktober 2026 ya. Terima kasih banyak untuk Cituan Puan yang sudah berpartisipasi dan setia bersama kami tentunya di RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Dan Cituan Puan, saat ini kita bergabung bersama RRI Pro 1 Pekanbaru untuk mengikuti mimbar agama Islam edisi hari ini. Jelang nanti kita dengarkan seruan azan maghrib tentunya di hari Kamis 8 Oktober 2026 nanti pada pukul 18.08 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah ولم يخشى إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut memudahkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah tersebut, kita bisa memilih tempat yang terbaik untuk beribadah. Kita bisa memilih waktu-waktu yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, salamu alayka ya Habibullah. Pendengar RRI yang dimuliakan ya Allah di mana saja berada. Adapun judul mimbar Islami kita di sore ini adalah 5 karakter orang-orang masjid. Ada banyak pengakuan, pernyataan, pengalaman dan ungkapan di dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar. Di antaranya, enaknya berkawan dengan orang-orang masjid. Di saat kita susah dan terpuruk, dia selalu bersama kita dan tidak mau meninggalkan kita. Nyaman bertetangga dengan orang-orang masjid. Hidup terasa damai, tenang, saling berbagi, tolong menolong dengan sesama tetangga yang lain. Enak kita bertransaksi dengan orang-orang masjid. Lebih banyak kemudahan yang diberi. Enak berurusan dengan orang-orang masjid. Masalah belum dibahas, sudah ada niat untuk saling mencari solusi. Nikmat punya pasangan hidup orang-orang yang cinta kepada masjid. Terasa rumah bagaikan surga dunia. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada, beberapa ungkapan dan pernyataan di atas tidak bisa kita pungkiri, karena kita semua pasti punya pengalaman yang sama. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apa sih kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang masjid tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang masjid, orang-orang yang selalu mengimarkan masjid itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang sudah lulus dengan seleksi kehidupan. Firman Allah dalam surah At-Taubah, surah ke-9 di ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-18 di atas, dapat kita rinci dan jelaskan bahwa di antara akhlak dan karakter orang-orang yang selalu datang ke masjid, orang-orang masjid itu adalah di antaranya. Yang pertama adalah man amana billah, beriman kepada Allah.
Bahkan Nabi sendiri pernah mengingatkan kita dalam satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat seseorang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul membaca surah At-Taubah ayat 18 tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Bahkan di riwayat yang lain Nabi katakan bahwa kesempurnaan keimanan juga tergantung kepada kecintaan kita dengan saudara kita. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi." Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri sendiri. Maka di sini terbukti bahwa orang yang betul-betul beriman kepada Allah, orang yang selalu datang ke masjid, adalah orang-orang yang punya kepedulian dengan sama, saling dia memperhatikan kehidupan di antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Di mana di antara ciri dan karakter yang kedua daripada orang-orang masjid adalah dia memiliki keyakinan bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Dengan keyakinan tersebut, maka dia tidak akan bermain-main. Maka dia akan bersungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dan tidak mau membuang waktu-waktu itu dengan kesia-siaan. Yang ketiga adalah wa aqamas salat. Orang-orang yang mendirikan salat, pastilah orang-orang masjid punya karakter dan watak adalah orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah salatnya. Orang-orang yang senantiasa tetap dan istiqomah dengan pendirian, tetap selalu melaksanakan ibadah salat. Orang-orang yang salat dengan Allah saja dia tidak pernah mungkir janji, apalagi dengan sesama manusia. Yang keempat adalah karakter dan watak orang masjid adalah wa'ataz zakah, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang sadar akan nikmat yang ada pada dirinya. Ada sebagian yang mesti dia tunaikan, dia dibayarkan dan dia berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang kelima adalah walam yakhsha illallah, orang yang tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Karakter yang kelima ini adalah orang-orang yang apabila dikaitkan kehidupannya dengan kepentingan dunia, maka dia lebih memilih panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dalam hidup dan kehidupan ini adalah orang-orang yang tidak takut dengan apapun, dengan tekanan siapapun, tapi dia lebih takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lima karakter ini bila kita jumpai dalam hidup dan kehidupan ini, terasa enak dan eloklah kita berkawan, bertetangga dan hidup bersama dengan orang-orang masjid. Demikianlah mimbar Islam kita di sore ini. Saya atas nama Toharuddin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan judul 5 karakter orang-orang masjid yang disampaikan oleh Ustadz Oharuddin SPD. Masih dalam rangkaian menjelang seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya yang akan berkumandang pada pukul 18.08 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Ar-Rahman dimulai dari ayat 1 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Baik pendengar, saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib.

serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan,

diperlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini, ujar Nabi Daud. Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. Nabi Daud berkata, "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa ini? Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti..."

keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun kemudian seorang anak di antara mereka membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

Masih di rumpuan, sajian lagu-lagu hiburan bernuansa islami. Masih kami hadirkan ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan baru saja kita tunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang belum melaksanakannya, mari tunaikan ya, karena waktu fardu maghrib atau sholat fardu maghrib ini adalah salah satu sholat yang waktunya singkat, hanya sekitar 1 jam saja. Pukul, jika tadi maghrib pukul 6 lewat 10 menit ya sekitar itu, atau lewat 8 menit, maka waktu sholat fardu isya nanti masuk pukul 19 lewat 16 menit. Jadi waktu maghrib ke isya itu hanya berselang sekitar 70 menit. Untuk itu mari kita manfaatkan waktu agar kita tidak melalaikan agama. Wallahu a'lam.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Windam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Radio Al-Haji.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila salatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

0: dianjurkan diperbanyak pada malam Jumat, selain memperbanyak zikir, doa juga, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga mendoakan untuk keluarga atau orang tua yang sudah mendahului kita. Disebutkan, apabila mati anak Adam maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengandung dorongan kepada kita agar senantiasa mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia, karena doa anak demikian juga kerabat yang soleh merupakan salah satu sumber kebaikan yang insya Allah akan terus mengalir bagi orang tua yang ada di dalam barzah. Dalam kitab Mirqatul Marafid Mafatih, maksud kami, ditegaskan dan menyebut doa anak soleh sebagai bagian dari amal yang tidak terputus, merupakan bentuk dorongan bagi anak agar mendoakan orang tuanya. Perintah untuk mendoakan keluarga atau orang mukmin secara yang sudah meninggal dunia juga termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 10. Allah berfirman, yang artinya orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau kejadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Walazina ja'u min ba'dihim yaqulu na rabbana ighfir lana wa li ihwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat, Citoran Puan. DPR RI menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas LPP RI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna Kamis 8 Oktober 2026. Penetapan dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatuhan terhadap calon anggota Dewan Pengawas LPP RI. Submi Dasko Ahmad mengucapkan selamat dan berharap para dewas RI menjalankan tugas secara bertanggung jawab. DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna Kamis 8 Oktober 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan ketetapan kepatutan fit and proper test. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatuhan yang telah dilaksanakan Rabu 7 Oktober 2006. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RI periode 2026-2031. 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RI Pekanbaru masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan DPR RI yaitu Sulaiman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Pajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI Supi Dasko kemudian meminta persetujuan anggota dewan terhadap 5 calon anggota. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko menyampaikan menanyakan persetujuan terhadap 6 nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Sekarang DPRD menanyakan DPR kepada sidang dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 7 DPR RI Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut dalam rapat paripurna DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta Kamis 8 Oktober 2026. Setelah mendapat persetujuan, Perumdasku menyampaikan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RI. Ia berharap para calon tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan. Pimpinan RI mengucapkan selamat kepada calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 semua dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah, kata Dasko. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
3: Jadi rombongan pukul 19:14 waktu Indonesia Barat ini untuk kaum muslimin muslimat dan daerah yang satu waktu sholat fardu isya akan masuk nanti pukul 19:18 ya. Waktu sholat fardu isya hari ini kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu isya hari ini ya, maksudnya pukul 19:16

Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Merah ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Ja.

Cinta Ramadan, kita pula bersama di kekhasan daerah, kali ini Lampung. Lampung memiliki ciri khas utama sebagai gerbang Pulau Sumatera yang terkenal dengan budaya suku Lampung serta tradisi kuliner dan simbol ikoniknya, di mana dikenal dengan Menara Siger, yaitu bangunan ikonik berbentuk mahkota pengantin wanita khas Lampung yang terletak di Pelabuhan Bakahuni. Kemudian disebut Serambi Sumatera, julukan bagi Provinsi Lampung karena menjadi titik penghubung utama antara Pulau Jawa dan Sumatera. Khas lainnya, pakaian tapis, yaitu kain tradisional khas Lampung yang disulam dengan benang emas atau perak dengan motif geometris atau alam. Nusesat, yaitu rumah adat tradisional berbentuk panggung yang memiliki bagian bernama Lorong Agung sebagai simbol kebersamaan dan status sosial. Untuk kesenian, tari sembah Sigen Penguten, yaitu tarian tradisional yang ditarikan untuk menyambut tamu kehormatan atau dalam acara adat perkawinan. Kemudian ada tari bedana dan cetik melinting, tarian khas daerah yang mencerminkan ekspresi kegembiraan dan pergaulan muda-mudi masyarakat setempat.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah. Lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama kami program 4. Saatnya kami hadirkan pula cerita legenda. Kali ini saya pilihkan cerita asal-usul Trenggalek. Salah satu nama daerah di Jawa. Selamat mengikuti.

Kisah dahulu kala, di wilayah barat bumi Pertikan Sendang Kamulian terdapat sebuah padepokan yang bernama Padepokan Sinawang. Wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Majapahit yang saat itu sedang dirundung duka

putri raja satu-satunya yang bernama Raden Ayu Saraswati sedang sakit. Dia menderita sakit aneh. Tubuhnya mengeluarkan bau amis yang menyengat.

0: Siapapun yang mencium aromanya pasti akan menutup hidungnya. Sebenarnya sang raja sudah berusaha mengobatinya. Seluruh tabib dari penjuru negeri sudah didatangkan. Namun, tak ada satupun yang dapat mengobati penyakitnya. Suatu hari sang raja meminta pendapat kepada patih tentang nasib putrinya. Sang raja merasa malu jika para raja yang berkunjung mengetahui keadaan sang putri.
1: Miturut pamanggih kulo, langkung prayogi sang putri kapasrahaken sauntoro ing padepokan sinawang, ingkang wonten ing sisih kulonipun kerajaan. Mbok menawi mangke ing mriko, putrine sang prabu saged pados coro kagem saras.
2: Caranmu apik banget, Patih. Sesok awakmu dhewe kudu ngeterke anakku ning kono.
1: Sendika dawuh Kanjeng Prabu.
0: Keesokan harinya, mereka berdua berangkat ke padepokan Sinawang.

0: Ageng Sinawang, pemimpin padepokan itu, menyambut kedatangan Patih dan Putri Raden Ayu Saraswati dengan hormat. Termasuk juga para murid di padepokan turut menyambutnya. Akan tetapi, mereka tidak tahan dengan bau amis yang keluar dari tubuh Raden Ayu. Nuwun sewu Ki Ageng. Ingsun iki Patih Kraton Majapahit. Dene kang nunggal kalih kula niki putri Sang Prabu, kang gadah asma Raden Ayu Saraswati. Nanging saiki putri loro, awake mancarake ambu amis banget. Awit saking punika, Baginda kersa masrahaken putri ing mriki supados Ki Ageng saged mbiyantu nambani.
1: Duh, prayoto tamu kula punika Patih Kraton Majapahit. Nuwun sewu. Menawi sambutan kita kirang sopan, kula nampi Raden Ayu Saraswati manggon wonten mriki kalian murid-murid kula sanesipun.
0: Setelah ditinggal pulang Patih, Ki Ageng Sinawang memperkenalkan Raden Ayu Saraswati kepada murid-muridnya. Dikarenakan bau yang sangat menyengat, mereka memberi julukan kepada sang putri dengan nama Roro Amis. Singkat cerita, sang putri diobati dengan cara berendam di Sungai Bagong.

Akan tetapi, baunya tak kunjung hilang, bahkan semakin menyengat, hingga membuat sang putri hampir putus asa.

0: Memasuki hari ke-40 Raden Ayu berendam. Tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan berenang mendekatinya. Pemuda itu bertanya kepada sang putri, kenapa tempat ini berbau amis? Raden Ayu Saraswati menjelaskan jika bau itu muncul dari tubuhnya.
1: Tadi awakmu sing mambu amis. Yen aku bisa ngilangi mambu amis saka awakmu. Kowe gelem dadi bojoku.
2: Aku wis meh nyerah karo penyakitku. Yen sampean bisa nambani, aku bakal nuruti apa sing dikarepake.
1: Kowe wis janji, aja mblenjani. Yo wis, saiki tak tambani penyakitmu.

pemuda itu kemudian berdiri dengan kedua tangan berada di dalam sungai. Perlahan, air sungai tiba-tiba bergejolak seperti air mendidih. Akan tetapi air itu tak terasa panas, justru terasa sejuk di kulit Raden Ayu Saraswati. Kemudian pemuda tampan itu menarik kedua tangannya dari dalam sungai, dan sungai itu menjadi tenang kembali.

0: bau yang ada di tubuh Raden Ayu seketika menghilang. Pemuda itu pun menagih janji sang putri.
1: Kula paring asma Saraswati. Kula purun dados garwanipun sampean.
2: Iya, Saraswati. Aku Sroba. Aku arep nglamar awakmu. Dudono omahmu ning endi?
0: Singkat cerita, akhirnya keduanya pun menikah secara sederhana. Sang Prabu datang untuk merestui pernikahan dan mengizinkan putrinya untuk tinggal di Padepokan Sinawang. Berjalannya waktu, Raden Ayu Saraswati hamil. Di masa kehamilan istrinya, Sroba ingin bertapa agar kelak anaknya menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Dia juga berpesan kepada istrinya agar tidak mengambil jemuran sebelum senja tiba dan dilarang masuk ke tempatnya bertapa.

Raden Ayu Saraswati semula sangat memegang teguh pesan suaminya itu. Akan tetapi, beberapa waktu sebelum kelahiran sang anak, dia mulai melanggarnya. Dia mengambil jemuran sebelum senja tiba. Sejak melanggar pesan suaminya itu, perasaan Raden Ayu Saraswati

0: Hingga pada suatu hari, Raden Ayu nekat masuk ke tempat suaminya bertapa. Dia terkejut karena melihat seekor buaya putih berada di tempat pertapaan suaminya.
1: Ojo wedi, iki aku Serobo bojomu. Amarga sliramu wis melanggar welinganku, aku balik nang wujudku. Sejatine aku buaya putih sing nguasani Kalibagong. Pesenku sing pungkasan, yen anakku lahir lanang, wene ana jeneng Menak Supal. Wes Saraswati, aku bakal lumo.

Benar saja, beberapa bulan kemudian, lahirlah anak laki-laki yang diberi nama Menak Sopal. Setiap malam keanehan muncul pada tubuh bayi Menak Sopal, yaitu keluar sinar seperti kunang-kunang. Itu menandakan kelak Menak Sopal menjadi pemuda yang luar biasa. Saat beranjak dewasa, dia menjadi pemuda yang pandai. Semua ilmu diajarkan Ki Ageng Sinawang dengan cepat dikuasainya.

Selain itu, dia juga berhasil menguasai ilmu Malih Rupo, peninggalan ayahnya, Srobo. Ketika ilmu itu digunakan, tubuh Menaksopal berubah menjadi harimau yang sangat besar. Menaksopal tumbuh menjadi pemuda yang baik hati. Dia senang menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Hingga pada suatu ketika, penduduk sekitar Padepokan Sinawang menderita kekurangan air. Mereka sering berebut air belik di tepi Sungai Bagong. Tak jarang juga sampai terjadi perkelahian.

Dia pun pergi menyelidiki keadaan sekitar Sungai Bagong sambil berpikir bagaimana cara agar penduduk desa tak kekurangan air.

Setelah menyelidiki beberapa hari, akhirnya Menak Sopal memutuskan untuk membendung air sungai. Kemudian, dia mengumpulkan para pemuda sekitar beserta murid-murid Padepokan Sinawang untuk diajaknya membuat bendungan. Akhirnya bendungan itu pun dapat diselesaikan dalam waktu yang tak begitu lama. Di malam hari, ketika semua pekerja sudah pulang, bendungan itu tiba-tiba ambrol. Keesokan harinya, Menak Sopal terkejut karena bendungan yang telah dibangun susah payah telah hancur. Dia memanggil semua orang untuk kembali memperbaikinya. Bendungan itu kembali roboh di malam hari dan terjadi berulang kali setelah diperbaiki. Merasa ada yang tak wajar, akhirnya Menak Sopal mengerahkan kesaktiannya untuk mengetahui siapakah yang mengganggu pekerjaannya.

0: Anak Sopal kemudian masuk ke dalam sungai dan memukul air sungai tersebut. Hei, Boyo Putih, apa sing kok lakoni? Nyapa kowe ganggu penggaweanku sampai ndadek ini bendungan iki ambrol?
1: Tak rusak bendungan iki. Amarga kowe sadurunge gawe bendungan, ora menehi aku panganan.
0: Panganan apa sing kok karepke?
1: Aku pengen mangan sirai gajah putih. Yen kowe bisa ngabulake kekarepanku, aku janji ora bakal ngerusak bendungan iki maneh.
0: Buaya putih kemudian masuk kembali ke dalam sungai dan menghilang dari pandangan Menak Sopam. Menak Sopal akhirnya pulang kembali kepada Pokang Sinawang. Dia menceritakan hal itu kepada pemuda desa. Ada seorang pemuda yang menyarankan, jika memang permintaan buaya putih adalah kepala gajah putih, hanya ada satu orang yang memelihara hewan itu, yaitu Mbok Rondo Krandon. Menak Sopal akhirnya berangkat untuk menemui Mbok Rondo. Sampainya di rumah Mbok Rondo, dia mengutarakan keinginannya untuk meminjam gajah putih itu.
2: Mbok Rondo, gajah punika kulo ampil tigang dinten kemawon. Sakwise niku kulo wangsulaken.
3: Yen ana kedadean, sapa sing arep tanggung jawab?
2: Ingkang tanggung jawab punika Padepokan Sinawang. Kulo muridipun Ki Ageng Sinawang. Paring asmo Menak Sopal.
3: Oh, dadi kowe didhawuhi Ki Ageng Sinawang. Aku ngerti dheweke. Ya wes, aku bakal nyili kowe gajah putih telung dino. Sakwise telung dino, balek nom rene.
0: Menak Sopal kemudian membawa gajah putih menuju tempat dibangunnya bendungan. Dia lalu menyembelihnya. Selanjutnya, dia melemparkan kepala gajah tersebut ke dalam sungai Bagong. Setelah itu, bendungan dibangun kembali oleh warga desa. Ketika selesai, bendungan tersebut tak pernah hancur lagi. Bendungan itu bernama Dam Bagong, yang berdiri kokoh menampung air sungai. Belik-belik di sepanjang sungai kembali penuh terisi air, sehingga warga desa tak mengalami kesulitan untuk mengairi sawah dan ladang mereka. 3 hari telah berlalu. Mbok Rondo Krandon sudah menanti kedatangan Menak Sopal untuk mengantarkan gajah putihnya. Lama ditunggu, bahkan sampai 1 bulan lebih dia tak kunjung datang untuk mengembalikan gajah tersebut. Mbok Rondo pun marah. Dia mengumpulkan seluruh penduduk untuk diajak menyerang Padepokan Sinawang.

0: tengah perjalanan Mbok Rondo dan rombongan tak sengaja melihat Menak Sopal yang sedang berkeliling desa.
1: Koe Menak Sopal to, bocah sing ngileh ingon-ingon kuwingi. Ndi, saiki balek no gajahku.
2: Nuwun sewu Mbok Rondo. Gajah punika sampun kula sembelih, sirahipun kula aturaken dhateng Baya Putih ingkang nguasani Kali Bagong.
1: Piye? Gajahku kok beleh?
2: Enggih, Mbok. Baya iku janji, sakwise mangan endas Gajah Putih, dheweke ora bakal ngrusak bendungan sing tak bangun. Amarga bendungan iku kanggo nulungi kebutuhan banyu warga lan petani.
1: Ora mungkin. Kowe mesti ngapusi. Hei kabeh, ajaran bocah iki.
0: Menak Sopal tak mau melawan. Dia memilih untuk menyelamatkan diri. Seluruh penduduk desa Krandon mengejarnya, hingga akhirnya dia pun terpojok. Dalam keadaan terdesak, dengan ilmu malih rupa miliknya, dia berhasil menyelamatkan diri.

Sesampainya di Sungai Bagong, dia terjun ke dalam bendungan. Bok Rondo menyuruh penduduk desa untuk menunggu Menak Sopal muncul kembali ke permukaan. Dia sendiri bergegas pergi menuju ke Padepokan Sinawang.

0: Sesampainya di padepokan, Ki Ageng Sinawang dan Raden Ayu Saraswati menyambutnya dengan ramah. Semula Mbok Rondo Krandon ingin meminta kembali gajah putih miliknya. Ki Ageng segera menjelaskan bahwa gajah putih itu sudah disembelih dan kepalanya diberikan kepada buaya putih penunggu sungai. Itu dilakukan menak sopal agar buaya putih itu berhenti merusak bendungan dan supaya kebutuhan air para penduduk dan petani dapat tercukupi.
1: Dadi bener, apa sing diomongne menak sopal?
2: Enggih, leres.
1: Tak pikir dhe'e ngapusi. Yen gajah putihku digunakne kanggo ngrewangi gawe bendungan, ya wis, aku lilo lan ora tak masalahke.
2: Matur nuwun Mbok Rondo Krandon. Mugi-mugi terang ing penggalihmu menika saged ndadosaken karaharjan kagem warga.
1: Nanging kepriye nasibe bocah sing jenenge menak sopal iku mau? Dheweke wis mlumpat menyang bendungan.
3: Aja kuatir Mbok Rondo, dheweke mesti bali kanthi selamat.
0: Benarlah apa yang dikatakan Raden Ayu. Di dalam sungai, menak sopal ditolong oleh buaya putih. Dia kemudian dibawa ke tempat yang aman bernama Sumur Gumuling. Ketika Mbok Rondo Krandon dan rombongan penduduk desa pergi, menak sopal juga pulang kepada Pokan Sinawang dalam keadaan segar bugar. Kata teranging penggalih yang diucapkan oleh Ki Ageng Sinawang untuk kebesaran hati Mbok Rondo itu kemudian digunakan menjadi nama daerah tersebut. Lama-kelamaan, kata teranging penggalih berubah menjadi Trenggalek.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Kita rawan bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Pekanbaru pada frekuensi FM 95,9 MHz pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat. 2 jam ke depan hingga pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan menikmati sajian lagu-lagu khusus, lagu-lagu religi, lagu-lagu kasidah, lagu-lagu nasyid, atau lagu-lagu bernuansa islami.

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin, Mas. Ini mulutnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

langsung menceritakan semua masalahnya. Pak Tua Bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak Tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak Tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak Tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak Tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak Tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak Tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan

0: dasar nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster. Selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit. Pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit. Banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali, Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Teman-teman, kita bersama di program lagu-lagu khusus, lagu-lagu kasidah, lagu-lagu religi, lagu-lagu penuansa Islami. Pukul 9 lewat 25 menit malam atau pukul 21.25 waktu Indonesia Barat. Kita tidak terima telepon malam hari ini, hanya menghadirkan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan dan tentunya ada pesan-pesan Islami juga. Untuk berikutnya ada Salma, Sarang Dosa, nanti kemudian Tiga Tangan dan Kaki, Krisye, Apik Aziza, kemudian ada Perdamaian, Nasidaria, Teman Sejati, Ribina, Jilbab Hati, Nindiria, Surga di Balik Dosa, Dulu dan Kini, Sedekah, Miskin Bahagia. Kita lanjutkan Apik Aziza, Menuntut Ilmu.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

0: udah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya tetap ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat.

tatap wajah ibumu. Lihat kerutan di wajahnya. Lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu. Doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: Aku minjem duit sama budak-budak sekarang nih, padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan, kalau lagi nyantai.
0: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
0: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu, padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
4: Bising.
1: Pisau.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari orang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan dalam masalah hutang, niscaya Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca serta mempelajari kitabullah di antara mereka, melainkan akan turun untuk mereka ketentraman, rahmat pun meliputi mereka. Malaikat mengelilingi mereka, serta Allah menyanjung mereka di tengah-tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, sesungguhnya ia tidaklah akan dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim.

sajian lagu-lagu hiburan khusus bernuansa Islami atau lagu-lagu religi. Masih kita nikmati hingga pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat, pukul 22.15 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Bisa menanti kebersamaan kita di tepat malam hari ini jelang pukul 23.45 nanti pula akan kami hadirkan lagu-lagu Nusantara di program Keroncong Nusantara. Lagu-lagu dari berbagai daerah, mulai dari Batak, Jawa, Melayu, Minang, Makassar, Bali dan lainnya akan kami hadirkan di program Keroncong Nusantara nanti. Masih kita nanti 15 menit ke depan untuk melanjutkan program lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang iso ngomong? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: tetangga belakang rumahku itu luar biasa. Mereka pejuang hidup yang sesungguhnya. Gak ada waktu bagi mereka untuk berkeluh kesah. Mereka terus bekerja, terus berusaha dalam keterbatasannya. Sang bapak, kepala keluarga, di usia senjanya itu menjadi loper koran. Istrinya berdagang nasi di terminal kota. Anaknya yang pertama jadi supir taksi. Yang kedua, tukang sumur pompa. Yang ketiga, menawarkan jasa membayar listrik, telepon tetangga, apa saja. Jadi, mereka nggak ada satupun yang berpangku tangan. Nah, di saat wabah corona seperti ini, kupikir mereka menyerah. Ternyata tidak. Mereka, para pejuang hidup ini, terus berupaya dengan kreatif. Mereka menawarkan makanan bersih dan sehat untuk para tetangganya. Menawarkan jasa apa saja. Antar galon, tabung gas, beres-beres rumah, menjadi tukang pangkas, hingga memandikan hewan peliharaan. Sungguh luar biasa.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya tetap ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: tutas, Kang. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sabantar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu nganape kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking nganape hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking nganape hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anakku, kamu pasti marah membaca surat dari ayah. Begitu juga ibumu. Ayah memang bersalah membuat aib keluarga. Perbuatan ayah yang korup, ayah yakin membuatmu malu bertemu teman, tetangga, dan sanak saudara lainnya. Ayah sudah putus harapan. Hanya kalianlah, ibumu, kamu, yang bisa memberi kesempatan kedua buat ayah memperbaiki diri. Memang sesal kemudian tiada berguna. Tapi ayah ingin berubah, nak. Kembali kita bersama merajut sebuah keluarga yang diberkahi, bukan dicaci. Berat memang, tapi ayah yakin Tuhan akan menolong hambanya yang bertobat. Sekian dulu surat dari ayah. Salam sayang.
1: Ayah.
2: Pikirlah dahulu sebelum bertindak. Korupsi bukan solusi.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja, dan sebaliknya atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

Wahai umatku, ketahuilah masalah tiga perkara, yaitu menuduh, tatoyir, merasa nasib sial, dan hasud. Yang mana atas tiga perkara tersebut, daripada hamba Allah, jika dalam mengalami hisab kelak di akhirat, tidak akan bisa selamat satupun. Maka jika kamu menuduh, janganlah kamu nyatakan. Jika kamu merasa sial, janganlah berputus asa. Janganlah kamu gagalkan pekerjaanmu. Dan jika kamu hasud fitnah, janganlah kamu lanjutkan. Hadis riwayat Tabrani.

jelang pukul 12 atau jelang kami undur diri dari kebersamaan kita di tepat malam hari ini, akan kita simak pembacaan suci Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 bersama Qori Indra Gunawan. Selanjutnya nanti kami undur diri tepat pukul 12 tengah malam atau pukul 00 Indonesia Barat.

menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak ria merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada ria yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Ria itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kehilapan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada artinya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Cita Mampania di sini selesai bertugaskan menyelenggarakan siang sepanjang hari ini, dan akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, undur diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara pada frekuensi 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Mereka bersandar di atas berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan seloki atau piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: ...95,9 Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau. Selamat pagi, Cituan dan Puan, di edisi Jumat ya, 9 Oktober 2026. Di pagi hari ini, bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dah, Cituan dan Puan, kita ikuti lagu-lagu Islami. Jelang nanti kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara, nanti pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Nanti akan langsung dari RRI Pro 1 Sibolga dengan Ustadz Irsadi Nasution, Protokoler Kementerian Agama Kota Sibolga, dengan tema 4 Orang Dirindukan Surga. Dan kita ikuti lagu-lagu Islami. Tetap stay tune di RRI Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Citu dan Puan, saatnya kita bergabung bersama RRI Pro 1 Sibolga untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu.

0: ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan dua negara berjatuhan
2: tangan. Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
3: Sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mutiara Pagi Islam ya untuk pagi ini Jumat 6. Dan yang akan kita bahas pagi ini pendengar yaitu doa

0: doa seorang mukmin begitu ya. Jadi ketipanya doa ini adalah kekuatan seorang mukmin. Dan mungkin ini Ustaz menunjukkan kelemahan kita mungkin Ustaz ya, di hadapan Allah begitu. Bukan di hadapan makhluk atau bagaimana Ustaz nih?
1: Ya, doa ini termasuk salah satu senjata.
0: Senjata.
1: Nah, senjata di mana ketika seseorang itu butuh, kemudian mungkin tak ada yang menolongnya, atau misalkan jalan buntu, tentu tempat meminta itu hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sendiri menjelaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku menanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat, dan mendekatiku dengan cara berdoa. Maka berdoalah kalian, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Nah, maka doa itu menjadi senjata bagi orang mukmin. Apa gitu kira-kira, Bang Anda?
0: Iya, ini senjata bagi seorang mukmin. Ya, berarti ini kekuatan kita sebenarnya, Ustaz ya?
1: Kekuatan.
0: Kekuatan, tapi sekaligus kelemahan kita. Tapi di hadapan Allah, atau bagaimana ini, Ustaz?
1: Ada orang berdoa itu kan dengan cara merendah.
0: Ya.
1: Mungkin untuk apa namanya, karena Allah itu kuasanya, dia melemahkan diri di hadapan Allah. Toh kan Nabi kita juga mengajarkan kita berdoa untuk menunjukkan sikap bagaimana supaya Allah itu merasa apa namanya, perhatian full kepada kita, agar doa-doa yang kita minta itu cepat dikabulkan. Maka ada orang yang meminta kan dengan tangan merendah di bawah. Ada orang mendoa dengan cara di atas begini,
2: mengangkat tinggi-tinggi,
1: ada juga kan Bang kan?
0: Iya iya iya.
1: Itu sebenarnya bagus. Artinya dengan cara merendah boleh, kemudian meminta dengan belas kasihan boleh.
0: Belas kasihan.
1: Itulah maha pemberinya Allah tuh. Taubahnya kalau kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu. Baru dikasih.
0: Iya. Kepada seorang raja saja kita harus memujinya dulu,
1: puji dulu di,
0: kalau
1: kita rendahkan
0: dulu ya, dalam surat menurut kepada junjungan kami misalnya atau begitu kan. Oke oke. Jadi Ustaz, doa ini bukan hanya sekedar ucapan ya Ustaz ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya kita ini bergantung memang benar-benar kepada Allah Ustaz. Ini bolehkah doa ini seperti kata Ustaz tadi, ada yang rendah, ada yang tinggi, atau bagaimana? Apakah kita harus memang melafazkan setiap doa kita, atau dalam hati seperti kata Ustaz juga tadi, Allah itu maha dekat begitu?
1: Iya iya.
0: Nah, kita kan tanya juga. Berarti dalam hati bisa Ustaz, atau bagaimana nih?
1: Doa itu harapan.
0: Harapan.
1: Artinya kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah berdoa. Tapi doa itu kadang-kadang kita terbesit di hati kita, atau kita langsung apa namanya, minta sama Allah dengan cara zahir. Ya kan? Itu semua sudah tergantung dengan doa, sudah terhubung dengan doa. Makanya begini, jangan sempat malas kita berdoa. Karena ada orang, beberapa orang malas berdoa Bang kan?
0: Malas, iya karena berdoa. Begini Ustaz, karena kadang kan ini saya lah dulu, jangan orang.
1: Iya, iya.
0: Allah kan tahu maksud kita apa.
1: Iya, iya betul lah.
0: Allah itu tahu kebutuhan kita apa.
1: Iya.
0: Jadi kita serahkan saja kepada Dia begitu. Dia yang mengatur hidup kita. Nanti seperti, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu secara spesifik. Allah kan tahu begitu, bagaimana Ustaz?
1: Iya. Jadi di dalam konsep doa itu, walaupun doa itu sudah banyak terus-terusan itu kita minta,

0: ternyata gak dikasih.
1: Iya.
0: Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala.
1: Hmm.
0: Nah, artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus. Kalau dimintanya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mengandung pahala. Kita mengangkat tangan aja kepada Allah itu sudah pahala luar biasa.
1: Sudah pahala, Ustaz.
0: Pahala.
1: Nah, kemudian kita juga dengar, Ustaz, ini kan doa-doa itu ada tempatnya. Yang mungkin yang paling mustajab
0: betul-betul.
1: Yang paling dikabulkan oleh Allah begitu. Ini di mana nih, Ustaz? Apakah di setiap tempat atau di masjid? Bahkan kita dengar di Masjidil Haram ini lebih tinggi lagi derajat doanya begitu, lebih cepat naiknya begitu. Gimana nih, Ustaz?
0: Jadi menyangkut doa mustajab itu dalam Al-Qur'an seperti yang kita bacakan tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Artinya ada beberapa tempat di mana doa itu sangat kabul. Pertama, seperti yang kita pelajari dalam kitab, ketika tetesan air hujan pertama, artinya pas turun hujan itu kabul doa. Kenapa begitu? Dulu kita tanya guru kita, artinya ketika terbuka pintu langit kita berdoa dikabulkan Allah. Kemudian yang kedua, baina azan wal iqamah, di antara azan
1: dan iqamah. Dan iqamah.
0: Ada orang menyibukkan diri, bahkan lupa kadang-kadang. Mungkin kita saja pun di antara azan dan iqamah, nah kita tunggu-tunggu gitu aja. Padahal sebenarnya itu sangat waktu yang sangat istimewa. Bagi yang tahu itu luar biasa. Ketika disibukkannya lisannya berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah itu. Kemudian yang paling kabul itu selain dari tempat itu, ada lagi kita minta doa kepada orang tua.
1: Kepada orang tua.
0: Antara orang tua kepada anaknya kan. Tentu itu tak ada yang ditolak, diterima Allah semua. Maka kalau lagi sulit-sulitnya kehidupan, payah-payahnya, mungkin kita kurang kita katakanlah sama orang tua supaya kita didoakan gitulah. Dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan, lapang rezeki contohnya. Begitu kira-kira apa
1: enggak. Tadi Ustaz kan banyak menjelaskan tentang tempat di mana doa itu yang kira-kira paling mustajab begitu. Nah, kita berbicara tentang waktunya juga nih, Ustaz. Waktu doa, waktu-waktu doa ini mustajabnya di mana saja? Apakah setiap waktu begitu? Memang setiap waktu kita berdoa, karena saya juga pernah dengar, Ustaz, bahkan Rasulullah mengatakan, bahkan kalau sendal jepitmu saja putus, mintalah sama Allah begitu. Artinya setiap saat, Ustaz. Tapi kan ada waktu-waktu doa itu yang bobotnya paling berat. Gimana nih, Ustaz, kira-kira?
0: Mengenai waktu doa itu, sebenarnya 24 jam Allah itu on time ya, menunggu kita. Bahkan kadang-kadang kita yang gak datang. Kemudian untuk doa yang paling mustajab yang berhubungan dengan waktu, mungkin di pertengahan malam lah. Kenapa? Karena begitu orang semua tertidur, kita malah menyibukkan diri sholat, kemudian berzikir lalu berdoa. Makanya ada orang yang mungkin lebih banyak kesusahannya, kemudian menyangkut dengan anak gitu kan. Dia lebih sering mendoakan di pertengahan malam. Kemudian tentu setelah sholat lah, sholat fardu itu, sholat fardu luar biasa mustajab doa itu. Maka orang yang mendoa setelah sholat fardu, yakinlah tak ada doa yang ditolak Allah. Kalau doanya tak diterima di dunia, kata guru kita jadi tabungan di akhirat nanti.
1: Jadi tabungannya. Jadi tabungan pahala kita, Ustaz. Kalau tidak dikabulkan di dunia begitu, itu jadi
0: tabungannya di akhirat.
1: Tabungan
0: kita. Atau ada juga pendapatnya begini, ketika doa tak dikabulkan, misalnya dia minta dikasih Allah mobil, ternyata nggak dikasih sampai meninggal dunia, tapi dikasih sama anak, itu doa dari orang tua kita.
1: Ini mirip dengan ini, Ustaz, kayaknya kalau itu dipisipkan, energi itu tidak bisa hilang, tidak akan energi tidak hilang, tapi dia berubah. Mungkin seperti itu, Ustaz, ya.
0: Iya.
1: Nilainya tetap sama, tapi wujudnya yang berubah begitu, atau mungkin bentuk yang berbeda begitu.
0: Iya, Mak. Karena yang dimintanya tetap masalah rezeki.
1: Kan? Istilahnya, kalau nggak salah hukum kekekalan energi begitu. Salah lagi. Ini kan ada. Oke lah. Nah, Ustaz, di setiap doa itu kan, apalagi yang secara berjamaah, kita harus mendoakan pertama seluruh umat Muslim begitu. Kemudian kepada orang tua kita, dan doa kita secara spesifik nih, Ustaz. Apakah itu harus bahasa Arab, Ustaz? Ini agak awam nih sih. Gimana nih, Ustaz, nih? Karena cara kita doa, kan tidak bisa mengungkapkan doa kita secara sesuai dengan harapan kita begitu. Bagaimana, Ustaz?
0: Tentu dalam berdoa itu si Abdul Abdulnya dengan bahasa Arab. Namun yang paling suka Allah itu bahasa yang kita pahami sendiri.
1: Bahasa
0: yang kita pahami.
1: Yang kita pahami.
0: Artinya mungkin banyak orang tak dikuasainya bahasa Arabnya, tapi mampu dia memaknai bahasa Arab tersebut. Atau paham dia, rupa-rupanya tak sadar doa yang dibuatnya itu sudah bahasa Arab. Misalnya begini, ya Allah ampuni aku sudah menzalimi diriku sendiri. Itu kan ada doanya, Rabbana zalamna anfusana. Tapi padahal dia memang enggak hafal bahasa Arabnya. Gitu kira-kira. Doa yang paling ditunggu-tunggu Allah itu adalah doa yang menurut kita, kita paham apa yang kita minta. Maka seorang imam juga mendoa, dia jadi imam. Dia mendoa itu harus tahu dia maknanya apa. Gak boleh asal-asal mentang-mentang dapat dari Al-Quran didoakannya, gak bisa. Harus paham dia supaya enak nanti diaminkan oleh makmum di belakang. Artinya doa yang kita pahami.
1: Tadi mungkin yang bahasa Arab mungkin dengan secara umum saja, Ustaz, ya. Mungkin itu yang banyak kita dengar secara umum, misalnya bahasa-bahasa yang doa dalam berjamaah begitu. Kan kalau kita sebagai orang awam kan ketemunya pas kita butuh sesuatu begitu, ya kan, kita bagaimana cara mengungkapkannya kepada Allah begitu kan. Tentu kita berpikir apakah aku memintanya dalam bahasa Arab atau bagaimana, Ustaz. Tolong dijelaskan secara detail lagi, Ustaz, supaya lebih paham kita.
0: Cara berdoa itu dengan bahasa Arab tadi. Artinya kalau misalnya kita meminta itu, ibarat bahasanya begini, sebenarnya asal kita ini kan orang Arab, kita orang surga lah, begitulah. Nah, kemudian karena memang kita terlahirnya di Sibolga, kita
1: terlahirnya bangsa-bangsa berbeda-beda begitu.
0: Jadi bahasa itu pun berbeda-beda.
1: Berbeda-beda lagi.
0: Nah, tidak menutup Allah itu tidak kenal dengan bahasa kita, dengan bahasa apapun saja. Bahkan yang terbesit saja kadang-kadang dalam hati kita, bentuk doa itu Allah kabulkan. Itu luar biasanya. Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Kadang-kadang orang tua itu menengok kita, dia enggak mau berterus terang dengan lisannya, tapi dalam hatinya sudah berdoa. Kita mau berangkat pulang kampung ini misalnya, Bang, kan? Pulang kampung, kemudian udah naik kereta misalnya gitu. Dalam hatinya sambil dia menangis, dia sudah berdoa di situ. Ya Allah, langkah anakku ini di kepulangan ini merantau, sukseskan dia Allah tahun depan. Padahal itu kan bahasa batin.
1: Bahasa batin.
0: Dikabulkan Allah.
1: Itu yang lahir dari bisikan hatinya.
0: Dari hatinya.
1: Dari hatinya. Tanpa diucapkannya.
0: Tanpa diucapkannya.
1: Tapi dikabulkan.
0: Dikabulkan.
1: Ada seperti itu, Ustaz.
0: Luar biasa.
1: Apalagi.
0: Kasih juga sama
1: yang mau berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar program Nasihat dimanapun berada, selanjutnya menyampaikan buletin berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah Suara Budaya Riau.
5: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Titu dan Puan, Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, mengikuti kegiatan senam sehat bersama dan cek kesehatan gratis yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kepulauan Meranti, Dorak Selat Panjang. Kegiatan tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara atau ASN dan jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan diawali dengan senam sehat bersama. Setelah itu para peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan tersebut mengusung tema gerakan pengendalian penyakit prioritas melalui senam sehat dan cek kesehatan gratis, periksa hari ini sehat masa depan. Bupati Asmar mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah sederhana yang penting untuk membangun kebiasaan hidup sehat, khususnya di lingkungan pemerintah daerah. Dan menurutnya menjaga kesehatan tidak harus dimulai dengan hal-hal yang sulit. Aktivitas fisik secara rutin dan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Ia juga mengapresiasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dalam kegiatan tersebut. Beliau mengingatkan agar pemeriksaan kesehatan tidak hanya dilakukan ketika seseorang sudah merasakan keluhan. Menurutnya, pemeriksaan secara berkala dapat membantu seseorang mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Dan Cituan dan Puan, kegiatan senam sehat bersama dan cek kesehatan gratis tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendorong kesadaran hidup sehat serta pengendalian penyakit prioritas di lingkungan masyarakat. Cituan dan Puan, demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam, sehingga pemain naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang bagian bawahnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

95,9 FM Pro 4 Pekanbaru ya, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat pagi Citua dan Puan. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat ya, dimurahkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Bersama saya Riri Handayani di Beranda Budaya, ruang untuk mengenal lebih dekat warisan, tradisi dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Melayu. Citua dan Puan, pagi ini saya nak mengajak kita melihat satu benda yang mungkin sudah jarang dijumpai di dapur rumah zaman sekarang. Bentuknya sederhana, terbuat dari tanah liat, itu biasanya berukuran kecil, cukup besar ya, dan dahulu sering digunakan untuk menyimpan beras. Nah, apakah itu? Ya, namanya adalah tempayan beras. Nah, bagi sebagian orang, tempayan beras mungkin hanya dianggap sebagai wadah penyimpan makanan. Namun, kalau kita melihat lebih jauh, benda ini menyimpan cerita tentang kehidupan keluarga Melayu. Nah, kebiasaan mengelola kebutuhan dapur dan bagaimana orang-orang dahulu memaknai kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Citua dan Puan, sebelum lemari dapur dipenuhi berbagai wadah plastik dan tempat penyimpanan modern seperti sekarang ini nih, masyarakat dahulu menggunakan beragam peralatan rumah tangga yang disesuaikan dengan kebutuhan dan bahan yang tersedia. Salah satunya adalah tempayan, yaitu wadah yang umumnya dibuat dari tanah liat dan dibentuk untuk menampung atau menyimpan berbagai bahan. Nah, di lingkungan rumah tangga, tempayan dapat digunakan untuk menyimpan air, bahan makanan, penyimpanan beras atau persediaan tertentu. Nah, sementara itu wadah penyimpanan beras bisa berbeda-beda ya, sesuai daerahnya dan sesuai kemampuan ekonomi serta kebiasaan setiap keluarga. Nah, ada yang menggunakan tempayan, ada pula yang memakai gentong, tong kayu atau wadah lainnya. Beras memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Melayu karena menjadi bahan pangan pokok bagi banyak keluarga. Nah, oleh sebab itu Citua dan Puan, menjaga persediaan beras bukan sekedar urusan dapur ya, tetapi juga bagian dari usaha memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Coba kita bayangkan, ketika seseorang atau seorang ibu hendak memasak untuk keluarga, salah satu hal yang perlu diperhatikan tentu persediaan beras di rumah. Masih cukup untuk beberapa hari kah? Perlukah membeli lagi atau bagaimana membaginya agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi? Nah, pertanyaan sederhana seperti ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga sejak dulu. Nah, Citua dan Puan, nanti kita akan bahas simbol kecukupan dan kebijaksanaan ya. Apa itu sebenarnya simbol kecukupan dan kebijaksanaan? Dan dari dapur lama ke kehidupan yang saat ini, dapur lama ke dapur yang sekarang ya, modernisasi ya. Baik, Citua dan Puan, kita masih di lagu-lagu Melayu tentunya. Selamat pagi dulu untuk Citua dan Puan di mana saja berada. Masih ada saya Riri Handayani di 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah? Sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan memelihara

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

95,9 Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cituwana Puan, yang menarik dari tempayan beras bukan hanya bentuk dan kegunaannya ya, tetapi juga nilai kehidupan yang dapat kita renungkan dari manfaatnya. Waduh. Tempayan beras dapat menjadi gambaran tentang pentingnya menjaga persediaan pangan ya. Ketika beras disimpan dengan baik, keluarga lebih mudah mengatur kebutuhan makan sehari-hari. Nah, persediaan yang terjaga itu juga mampu membantu keluarga merencanakan belanja dan menghindari pemborosan. Nah, dari sini kita dapat mengambil kepelajaran tentang kehidupan bersahaja. Kehidupan bukan semata-mata berarti memiliki beras bertumpuk-tumpuk di rumah. Nah, kecukupan juga berarti mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Mengatur pengeluaran dan bijak serta tidak menghambur-hamburkan apa yang telah dimiliki. Nah, cituran puan nilai ini selaras ya dengan nasihat kehidupan yang dikenal luas dalam masyarakat Melayu, yaitu supaya kita tidak boros, pandai mengukur kemampuan dan selalu bersyukur atas rezeki yang diperoleh. Namun perlu kita pahami juga makna tempayan beras sebagai simbol kecukupan itu merupakan penafsiran nilai kehidupan yang dapat kita ambil dari fungsinya. Nah, tidak berarti setiap keluarga Melayu memiliki tempayan beras ya, atau memaknainya dengan cara yang sama. Ada yang memaknai dengan cara yang berbeda-beda juga. Nah, cituan empuan, bagaimana pula dengan kehidupan kita hari ini? Nah, sekarang banyak keluarga menyimpan beras di dalam wadah tertutup ya, tempat beras khusus atau kemasan yang mudah digunakan. Nah, bentuk peralatannya berubah mengikuti perkembangan zaman. Tetapi kebutuhan untuk menjaga persediaan makanan tetap sama. Nah, ada beberapa kebiasaan sederhana yang masih relevan untuk kita terapkan. Yang pertama adalah simpan beras di tempat yang bersih, kering, tertutup, dan agar terhindar dari kelembapan serta hama. Yang kedua, periksa persediaan sebelum belanja supaya pembelian sesuai kebutuhan. Yang ketiga, gunakan beras secukupnya dan hindari membuang nasi yang masih layak dikonsumsi. Nah, kebiasaan ini menunjukkan bahwa nilai kearifan rumah tangga tidak harus ditinggalkan hanya karena peralatan tradisional mulai jarang digunakan. Bahkan, cituan empuan, tempayan beras juga dapat menjadi bagian dari cerita keluarga. Bagi yang masih memilikinya, benda ini bisa dirawat sebagai koleksi, digunakan sebagai elemen dekorasi rumah, atau diperkenalkan ke anak-anak kita sebagai salah satu contoh peralatan rumah tangga pada zaman dahulu. Nah, dari benda sederhana ini, cituan empuan, generasi muda dapat belajar bahwa kehidupan orang dahulu itu memiliki cara tersendiri untuk mengelola kebutuhan, menata rumah, dan menjaga persediaan makanan.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
2: Ih.
3: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selayang Pandang dari Rika Sumalia featuring Jimmy Hendra ya. Sudah mengantarkan kita Cik Tuan dan Puan pada pukul 6 lebih 48 menit dan kita masih membahas tempayan atau tempat penyimpanan beras ya. Cik Tuan dan Puan, saya jadi teringat juga nih, mungkin di antara kita masih ada yang pernah melihat tempayan beras di dapur rumah nenek kita atau rumah orang tua di kampung. Nah, bagaimana dengan Cik Tuan dan Puan? Apakah dahulu di rumah keluarga masih menggunakan tempayan untuk menyimpan beras? Atau mungkin ada peralatan dapur lama lainnya yang masih tersimpan hingga sekarang? Nah, kenangan seperti ini menarik ya untuk dibagikan, sebab setiap keluarga bisa memiliki cerita dan kebiasaan yang berbeda-beda tentunya. Ada mungkin sejarahnya, atau mungkin peralatan-peralatan zaman dahulu yang masih disimpan sampai sekarang, itu jadi kenangan atau momen-momen spesial tentunya untuk kita sekeluarga ya. Nah, Cik Tuan dan Puan pergi ke dusun memetik kelapa hingga sebentar di tepi perigi. Bersyukur selalu ada rezeki yang ada, hidup sederhana menenteramkan hati. Nah, Cik Tuan dan Puan, dari tempayan beras kita belajar bahwa benda sederhana pun dapat mengingatkan kita pada nilai kehidupan yang penting. Menjaga persediaan hidup bersahaja, menghindari pemborosan dan mensyukuri rezeki merupakan kebiasaan yang baik ya, yang tetap relevan hingga saat ini. Nah, warisan budaya bukan hanya tentang benda yang disimpan dari masa lalu, tetapi juga tentang nilai baik yang terus kita amalkan dalam kehidupan sekarang. Oke. Cik Tuan dan Puan, teruslah mencintai budaya sendiri, karena dari budaya kita mengenal jati diri dan belajar menghargai perjalanan hidup generasi terdahulu.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Cituanan Puan dari laman rri.co.id, Bupati Kepulauan Meranti Asmar menerima silaturahmi Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai Dulatif di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.